0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Beragam topik diobrolkan di sini.
2: Dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini orang Bata Sumi, bukan dari Bata Ada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya teos.
1: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

ay sampai susah aku pura-pura sampai tituhin enak kami udah nontelingai siaran kami dari program Empire dari Palu Nili Kangenahi suara budaya tanpa sanggani. Senang sekali kalau kami masih tetap terus bersama kami pagi ini sarapan of Empoi menghadirkan topik berkaitan dengan kegiatan poros intim yang giatnya dilaksanakan pembukaannya sejak semalam dan ini di tuan rumahnya adalah Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu. Jadi saya mau ucapkan selamat datang dulu nih buat teman-teman yang mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Riset dan Ornamen Seni Indonesia Timur Poros Intim. Jadi memang ada sejumlah tamu undangan kita. Jadi mudah-mudahan Komiu datang di Kota Palu selain berkompetisi dan menikmati pagi ini cukup sejuk Kota Palu ya. Mudah-mudahan Komiu betah berlama-lama di Kota Palu dan oh ya jangan lupa ya wisata kuliner. Jadi kalau di Jalan Diponegoro itu ada di ujung dari awal Jalan Diponegoro ya Diponegoro dan ujungnya itu ada makanan tradisional, makanan khas Sulawesi Tengah, ada Uvempoi. Kalau kami di depan Hasrat itu kurang lebih lah dekat PT Hasrat situ depannya ada Uvempoi Hamai, kemudian di ujungnya itu ada Kaledo Ster jangan pokoknya Kaledo lah ya. Boleh kami tes di sana. Kalau mau cari nasi kuning, cari nasi kuning. Kalau di Kota Palu ada beberapa ya jualan. Tapi kalau mau cari yang maknyus, kami anti kami di Biro Marung. Nanti saya siap jadi tour guide-nya Komiu. Saya siap jadi tour guide mengantar Komiu ke spot-spot penjual nasi kuning terbaik Hamai Risigi. Jadi ada sama Kakak Santi itu di jalan Karangjalemba ya. Jadi itu Barete, itu ada Barete sebelum Kakak Santi, ada juga yang dia jual lapak juga. Dan biasanya kalau jam-jam begini so habis. Kenapa habis? Saking narasanya. Mana panggil aku nasi kuning kampung. Kalau kami cari yang anu, yang legend juga di Palu ada di jalan Patimura sama ente Tine Jena Mama Jena ya di sana. Itu aku ruang aku sahih ya. Jadi waktu harian gara Jakarta kan ni order anu gina nasi kuning Mama Jena ya boh sangutong ni kini hai lemban dasa iku sangutong pakai opung sangutong ya. Talue pada mau pembungin. Jadi itu nasi kuningnya itu dibawa naik ke pesawat dengan menggunakan termos. Dan ya, saking mungkin karena saking anunya bafen sekali dengan nasi kuning Mama Jena ya. Ane aku nih toraku tomaku. Jadi Mama Jena itu biasanya kan ane tomaku almarhum itu kan kantorona itu nosi sabingga anteno anu. Jadi kalau dari Mama Jena itu setelah Mama Jena kemudian ada kantor peninggalan zaman Belanda, kantor PDK Kabupaten Donggala sawi. Karena tomaku kan awalnya dia adalah seorang guru, makanya dulu saya juga bingung kenapa papaku dipanggil guru, orang berguru. Ternyata guru itu penghargaan profesinya beliau. Jadi ikut tanya kau tito tomaku, papa kenapa papa dipanggil guru, bukan namanya Papa Usman? Besi amuan kita guru. Oh iya ya, jadi itu namanya kita anak kecil kan. Jadi biasanya, tapi kalau tentara dipanggil tentara tidak, atau polisi itu hebatnya kalau guru ya. Hanya pakai kamera guru. Berarti memang membekas sekali. Jadi itu, jadi biasa kan tomaku itu ananjiri. Jadi kalau pagi-pagi itu biasa nasi kuning. Kalau yang siang itu kalau pulang dari kantor dia bawa itu nasi campur Mama Jena. Narasa.
Silakan Komi tes kalau Komi mau mendapatkan sensasinya. Kita ke lagu dulu. Naria Es Mambo.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditekan namanya? Kasian kan, namanya menunggu lama.
1: Itu takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Itu takut gempa.
0: Oh.

Subuh Sarana Kupura-Pura, pagi ini insya Allah kita bisa terhubung dengan baik dengan narasumber kita, seperti yang sudah disampaikan rekan saya tadi, Arnovi Antin. Kita hadirkan sebagai narasumber kita pagi ini, akademisi dari Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu. Tepatnya beliau ini adalah dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Bisnis Islam UIN Dato Karama Palu. Ini berkaitan dengan topik kita pagi ini sampai selesai ragu, berkaitan dengan kegiatan poros intim yang mana UIN Dato Karama menjadi tuan rumahnya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami sudah terhubung dengan Bapak Dekan

0: Langsung pembukaan sudah tadi malam, Pak Dokter. Ah,
1: siap pembukaan.
0: Itu berkaitan dengan, mungkin bisa dikasih komentar sih terkait dengan kegiatan ini, terkait dengan poros intim. Apa saya cuma ingat-ingat intimnya? Ternyata ada poros yang di depan.

0: itu kata poros itu singkatan itu.
1: Mm-hmm.
0: Poros itu pekan
1: Oh, oke. Okay. Lenovo poros.

0: se-Indonesia.
1: Di Selangor.
0: Ini ya. Sejak kapan kegiatan ini ada ide kegiatan ini? Kan ini cuma Indonesia
1: ini,
0: Timur.
1: Ini sudah.
0: Jadi tuan rumahnya, Pak Dokter.
1: Ya. Ya.
0: Kalau data ini saya dapat data ini katanya 500 peserta.
1: Ada. Ya, lebih dari 500 peserta.
0: Lebih.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi kegiatan ini memadukan kegiatan ini para pendengar sekalian memadukan antara

0: pura apa?
1: Ya.
0: Kalau di luar kampus riung mana Toton apa Ustaz?
1: Ada semacam olahraga dari sana, ya. Bulu tangkis kami pinjam, ada gedung bulu tangkis yang ada di Silai sini, ya. Itu jadi bulu tangkis center yang ada ini, dan ya, dan tarik seni seni suaranya kebanyakan dalam kampus itu, ya. Olahraga juga ada seperti panjat tebing itu, panjat dinding itu, ada dalam kampus itu, ya. Dan ada yang lain olahraga di luar, ada pinjam venue-venue ada di luar seperti di Talise, Sport Center yang ada di Silaya, yang ada di mana semua di Kota Palu itu ada itu.
0: Khusus kan untuk seni, Pak Ustaz, Pak Doktor. Apakah seni yang bernafaskan Islam itu nih anu perlombakan itu? Kayak macam
1: hadra. Seni ada yang dari Maluku. Ya, Sulbar, dari Sulbar ada semua itu.
0: Jadi tiap daerah itu boleh menghadirkan mereka punya ini kekayaan lokal mereka.
1: Mereka punya kesenian, mereka punya kesenian kebudayaan, kebudayaan lokal dan kesenian Islamnya ditampilkan.
0: Dan itu semakin anu nanti. Nah, kalau yang khusus ini venue di mana, di kampus UIN sendiri ya, atau?
1: Kebanyakan di UIN, di UIN Palu.
0: Ya. Ini kalau saya lihat informasinya ini Gubernur Sultan juga dikabarkan
1: tadi malam Menteri Agama Dr. Profesor Dr. Filosofi Pak Kementerian Agama bersama Pak Gubernur. Nah, itu
0: tadi malam sudah diputuskan. Kita jeda sejenak. Nariato po telepon, siapa tahu mungkin bapaknya.
1: Iya, silakan.
0: Bapaknya beliau. Nah, mudah-mudahan kau bisa dengar suaranya. Sarapan Ovempoi, halo.
1: Ya, halo.
0: Sarapan Ovempoi. Halo.
1: Ya.
0: Bamo. Silakan, Sarapan Ovempoi, ada yang mau disampaikan atau mungkin mau disampaikan sama Pak Dokter terkait dengan topik kita pagi ini berkaitan dengan UIN Dato' Karama Palu jadi tuan rumah pekan olahraga riset dan ornamen seni Indonesia Timur Poros Intim.
1: Ya,
0: silakan. Halo. Hai, nabo bubarai. Silakan Pak Dokter. Agak no tes bar.
1: Para nabo tuh.
0: Nabo tuh mungkin jaringanmu nih.
1: Ya, jaringan. Halo.
0: Iya. Silakan, Pak Dokter.
1: Ya.
0: Ide untuk apa menghadirkan apa namanya Indonesia Timur ini, apa dia punya anu Pak Dokter?
1: Ini gagasan para ketua tiga di Perguruan Tinggi Islam Negeri itu. Ya. Jadi 8 tahun yang lalu mereka menggagas itu agar perguruan tinggi Islam di kawasan timur Indonesia itu dapat berkontribusi lebih kuat mendorong pembangunan di kawasan timur ini, selain menghidupkan perguruan tinggi secara akademik, ilmiah, ya, olahraga dan seninya di kawasan timur.
0: Nanti dibilang, wah, jadi sektarian juga ini kawasan timur, wah, bikin kegiatan sendiri orang. Kenapa tidak kegiatan?
1: Tidak. Kita kawasan timur harus berpikir memajukan negeri sendiri. Jangan berharap dari pusat semua.
0: Iya.
1: Ya, kita berinisiatif para rektor tiga bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Itu jadi mereka yang menggagas itu.
0: Kalau untuk secara keseluruhan itu ada juga kegiatan serupa atau cuman Indonesia Timur Poros Intim saja?
1: Untuk Poros Intim ini,
0: maksud saya
1: tidak tahu.
0: poros barat, poros tengah.
1: Ya, ini poros timur ini.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Tapi itu poros itu singkatan, disingkatan.
0: Pekan olahraga.
1: Pekan olahraga riset dan ornamen seni. Hmm.
0: Kalau terkait dengan riset itu, hal-hal apa saja yang selama 8 tahun terakhir ini yang kemudian apa sangat Ustaz?
1: Jadi karya-karya ilmiah mahasiswa atau penelitian lalu dinilai kedatangan itu kemanfaatan itu negara. Jadi mahasiswa itu berlomba membuat penelitian atau tulisan jurnal ilmiah yang dipublikasi lalu dinilai oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Yeah.
0: Kalau ya di bidang penelitian. Ya, selama 8 tahun terakhir ini apa-apa saja yang mengemuka yang paling hits itu, Ustaz?
1: Ya. Antara lain moderasi beragama, bagaimana pemikiran mahasiswa kita membangun kerukunan, yeah, ya, persatuan, ya, dari segi konsep agama dan budaya. Yeah. Lalu kalau di bidang ekonomi, bagaimana ekonomi syariah ditumbuhkan sekarang ini, yeah, ya, bagaimana perbankan syariah, akuntansi syariah, ekonomi syariah harus maju, dan dari segi hukum, bagaimana mengkomparasi hukum positif negara dan hukum agama untuk berkolaborasi secara konsepsional dan intelektual, memberi pembelajaran pendidikan hukum yang terpadu antara agama dan hukum positif itu.
0: Apalagi UIN Dato' Karama sendiri kan punya jurusan khusus, fakultas khusus, fakultas ekonomi dan bisnis Islam.
1: Ya. Jadi anak-anak fakultas ekonomi dan bisnis Islam itu bagaimana mempelajari teori ekonomi umum negara, negara-negara dunia, lalu mengkomparasi dengan teori ekonomi Islam, begitu. Yeah. Itu.

0: ekonomi dalam sudut pandang itu. Islam misalnya.
1: Iya,
0: perbankan, kalau perbankan, perbankan konvensional dengan perbankan syariah.
1: Iya, iya itu.
0: Dan memang sekarang ini kan orang lebih memilih ke yang anu kan Ustaz. Sekarang saya lihat kecenderungannya mencari yang lebih aman dan amanah.
1: Iya, iya. Jadi dunia perlu dunia internasional sekarang secara ekonomi itu lebih mencari sistem ekonomi, lebih khusus sistem perbankan, ya, sistem manajemen ekonomi itu yang adil, ya, yang adil, ya, yang tidak sekedar mengekspos laba saldo bagi sebuah transaksi bisnis begitu, tapi dari segi hukumnya, dari segi agamanya, apakah halal atau tidak halal?
0: Benar.
1: Itu.
0: Pak Dokter, Pak Ustaz, bagaimana UIN Dato' Karama Palu sendiri? Kan ini namanya kompetisi, Pak Ustaz. Memotivasi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk ikut semakin mau mereka berkompetisi juga, apalagi terkait dengan kompetisi riset ilmiah ini, Ustaz. Dari UIN sendiri seperti apa anunya?
1: Masih kita itu rame, isinya, ya. Rame

0: Iya itu. Jadi mahasiswa itu. Ya itu. Ya.
1: Kalau data tahun ini seperti seperti apa antusiasme mahasiswa untuk apa belajar di UIN Dato' Karmapalo? Wabil khusus di VB sendiri, apakah ada tren naik atau seperti apa, Pak Ustadz?
0: Oh, tren peminat fakultas-fakultas di UIN itu meningkat itu. Karena masyarakat baru mulai tahu bahwa yeah. anak-anak mereka selain tahu teori-teori umum ya, yeah. misalnya di kami misalnya ada juga fakultas saintek, ya. Di saintek itu ada arsitektur,
1: yeah.
0: informatika dan sistem informasi. Jadi anak-anak itu itu,
1: yeah.
0: nah, itu. Jadi sehingga itu anak-anak kita akan lari arsitektur. Itu itu mereka itu ya itu
1: Pak Dokter
0: ya.
1: Apa harapan besar ini terkait dengan kegiatan poros ini semakin ya seperti saya bilang tadi nih Indonesia Timur semakin lebih ya, di, seperti penyampaian Kominfo sendiri bahwa kita di Indonesia Timur ini harus anu sendiri juga jangan terlalu berharap
0: ya.
1: Dari nah. apa-apa dari pusat kita harus
0: ya, ya,
1: kemudian
0: ya, ya.
1: Harus bersinergi katakanlah seperti itu
0: ya,
1: bersinergi
0: ya, ya.
1: Supaya kita semakin kokoh bahwa Indonesia Timur juga itu punya apa namanya
0: kalau punya dibilang, corak punya warna, ya, punya warna punya distingsi tersendiri
1: betul.
0: Ya punya distingsi tersendiri kita ya.
1: Ada yang membedakan silakan Pak Dokter mungkin ada hal-hal yang disampaikan ya. Terkait dengan itu
0: ya ya artinya tentu utamanya itu kita menjual

namanya Ambon Maluku itu, bagaimana mahasiswanya itu menangkap dan mengekspresikan nilai-nilai lokalnya ya ke dalam seni budaya, ke dalam karya-karya ilmiah intelektual mereka, lalu juga dari segi olahraganya bagaimana mereka mencirikan sebagai seorang pemuda yang tangguh, itu kita

0: sendiri itu.
1: Kalau saya lihatnya kalau dari sisi pariwisata ini juga sesuatu yang bisa dijual nanti ke depannya Pak Ustadz.
0: Ya betul, betul, betul. Dari segi destinasi wisata ya, ya. Kita memperkuat penonjolan

0: Nah, itu penting. Jadi kalau ditonjolkan, lalu secara intelektual mana karya-karya ilmiah anak muda Indonesia kawasan timur, ya, itu mana kehebatan fisik, kelincahan berolahraga anak muda di kawasan timur Indonesia. Karena sekarang dunia ini menjual negara, menjual bangsanya dengan kekuatan olahraga generasinya. Benar, benar. Itu kekuatan intelektual generasinya, kekuatan keakuratan dan keharismatikan kebudayaan. Kita juga kebudayaan dirinya, jangan kita menonjolkan kebudayaan global. Tidak boleh itu.
1: Ustaz, kalau bicara tentang prestasi untuk secara apa di kawasan intim ini, okay, kalau melihat yang prestasi terakhir itu, Sulteng ada di mana dia untuk UIN Dato' Karama apa?
0: Apanya?
1: Peringkat ini kan apa? Di peringkatnya kan, kalau di ranking untuk yang pelaksanaan terakhir itu, UIN Dato' Karama Palu itu ada di peringkat keberapa? Apakah kemudian tahun ini akan memperbaiki atau seperti apa? Ada seperti itu,
0: Pak. Kita ditunjuk tuan rumah itu karena prestasi tinggi kita.
1: Masya Allah.
0: Kita ditunjuk sebagai tuan rumah itu sebagai perguruan tinggi kita itu unggul. Dan sudah ISO, perguruan tinggi kita itu UIN Palu itu sudah ISO internasional itu nilainya itu. Sehingga itu di kampus UIN Palu itu banyak mahasiswa.
1: Oke.
0: Iya, akan ada

0: Baik.
1: Itu. Ada dari
0: okay.
1: Mahasiswa kita. Iya.
0: Jadi bukan cuma kita yang sekolah di luar negeri, orang dari luar juga sekolah di tempat.
1: Oh. Iya, itu kawan-kawan kita, anak-anak kita dari negara Afrika.
0: Iya.
1: Ada yang dari Palestina. Sebenarnya dari kita juga ulang-ulang itu supaya jangan negara kita terkucilkan, supaya kampus-kampus kita juga
0: juga buat apa UIN untuk kembali apa istilahnya itu, karena kita ini sudah di apa sudah jadi sorotan publik, berarti memang
1: iya ya sudah kita sudah
0: dokter.
1: Itu harus dijaga.
0: Betul.
1: Itu harus dijaga ya. Jadi kemampuan bahasa jaga kita ya.
0: Yep.
1: Seperti itu, karena kita berkolaborasi dengan dunia internasional selain intern dalam negara kita ini. Ya. Yep. Yeah.
0: Pak dokter, mungkin ada hal-hal yang disampaikan sebelum kita, karena kita memang ada di mungkin sekitar 10 menit terakhir. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan 5 menit terakhir, Pak Dokter, saya kasih kok.
1: Ya,
0: silakan.
1: Ya, saya
0: terkait.
1: Saya...

0: yang hebat, yang hebat secara nasional, hebat secara lokal, lalu kepribadian keagamaan, kepribadian kebudayaannya, ya, culture-nya itu terbentuk dengan baik supaya generasi kita terbentuk, terselamatkan dari bahaya global negatif, ya, sehubungan dengan dunia sekarang ini, dari segi medsosnya, dari segi hak asasi manusianya, dari segi demokrasinya, dari segi teknologinya, anak-anak kita bisa tidak ketinggalan, ya. Kita mendidiknya dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh dunia sekarang, tetapi juga landasan keagamaan spiritualnya menguat. Makanya kampus kita ini antara lain digelar dengan Kampus Seribu Mimpi. Jadi anak-anak kita jadi sudah itu karena dibiaya beasiswanya dibayarkan UKT-nya, pokoknya sekolah saja itu
1: tinggal kita. Tinggal semangat sekolah itu gasi besar.
0: Tinggal semangat sekolah itu gasi besar.
1: Supaya sesuai ini, Sultan Mambaso.
0: Sultan Mambaso. Sultan Mambaso.
1: Ya. Ustaz Tabe, sampai kapan kegiatan nanti? Kan sudah dimulai pembukaan tadi malam toh?
0: Iya, sampai satu pekan.
1: Satu pekan ya, oke.
0: Baik. Satu pekan.
1: Baik, Pak Dokter, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kita. Semoga semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan terus mahasiswa-mahasiswi di UIN dan Paramapalu itu juga kemudian bisa berbicara di level Indonesia Timur ini. Sukses untuk teman-teman semuanya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sampai subuh salam aku pura-pura Vesiamo, perbincangan singkat kami dengan dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Dato' Karamapalu, ada Bapak Dr. Sagir Muhammad Amin MPDI. Sekali lagi beliau ini adalah selain akademisi juga dekan yang langsung memimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Dato' Karamapalu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, insya Allah menjadi penyemangat buat kita semua, jadi insight baru buat kita. Apa yang disampaikan tadi juga ya, jadi semangat untuk belajar di perguruan tinggi. Jadi tidak ada alasan lagi buat kita sebagai orang tua untuk tidak menyekolahkan anak-anak kita ke jenjang perguruan tinggi, paling tidak di level S1, Ane Pangoli, Pak Dr. Pangane. Semangat buat kita semuanya. Dan tentu kita sebagai tuan rumah, kita dukung atau kita support kegiatan ini, memberikan pelayanan terbaik bagi tamu-tamu kita, adik-adik mahasiswa, saudara-saudara kita dari Indonesia Timur yang kabarnya sudah memang sudah ada di Kota Palu mereka ya. Jadi kalau data yang saya baca ini ada sekitar lebih kurang lebih 500 perwakilan yang mahasiswa atlet yang ada di Kota Palu. Sekali lagi kita berharap ini akan jadi hal yang baik untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Dokter sudah berbagi informasi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya pamit dari program kita ini.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut kali busuk.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Perempat RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: Masalah-masalah sosial.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh sarana kupura-pura dengan banyak berbincang, berdiskusi. Harapannya kita bisa mendapatkan informasi yang banyak juga, apalagi kalau kita berbicara langsung dengan sumber informasinya atau seseorang yang paham benar dengan informasi yang kita butuhkan. Harapannya begitu ya, ketika kita punya masalah kita bertanya kepada orang yang lebih paham dengan

hari ini sebenarnya kita mau, saya ingin mengajak Komio sampai saudaraku berbagi informasi terkait kebudayaan Morowali dari prasejarah hingga masa modern. Cuman satu dan lain terjadi persoalan. Memang kadang-kadang ada saja persoalan yang terjadi yang di luar dugaan kita ya. Seperti kalau kita bekerja itu mengandalkan jaringan internet untuk mendapatkan informasi, maka ketika terjadi kendala dengan saluran internetnya, informasinya akan sedikit terhambat kita, karena memang kita mengandalkan itu ya, kekuatan jaringan akses internet untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang dimaksud. Tapi saya berharap pagi ini atau di jam ini pukul 10 pagi ini kita bisa terbantu. Ya kalau bicara Morowali, saya jadi ingat ada kisah seseorang yang akan dijemput seorang temannya. Jadi dia bilang, saya ada di Morowali. Temannya mendengar Marawola. Padahal dia berharap di Morom. Dia mengatakan, saya ada di Marawola. Dia dengarnya Morowali. Akhirnya singkat cerita, pergilah dia ke Morowali. Dia tanya, saya sudah di Morowali. Di mana Komio? Di Morowali. Oh, di anu saya di sini. Hah? Di sini berarti Komio ini, bukan di Morowali. Karena disebut, mungkin dia dengar itu antara apakah memang terjadi kesalahan Marawola dan Morowali. Itu juga ada apa-apa informasi dikasih bagus, supaya jangan gara-gara hal kecil saja itu bisa berpengaruh besar ke kita. Saya berharap tidak terjadi dengan Komio. Sampai sebesar anakku. Jadi aneh pangoliku pangane. Semoga kita terbantu ini ya. Jadi Morowali yang berada di Sulawesi Tengah mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang. Tapi kalau kita di Sulawesi Tengah, mungkin ada yang sudah tahu sekali. Apalagi anak PKL ini ada dari Morowali. Jadi Morowali ada dua, ada Morowali Induk. Kan tadinya kan satu Morowali, kemudian dimekarkan jadi ada Morowali Utara dan Morowali Induk. Kalau Morowali Induk termasuk Wita Ponda ya. Wita Ponda itu ada di Morowali. Kebetulan anak-anak PKL ini mereka berasal dari Wita Ponda, Morowali, Kabupaten Morowali. Kalau kemarin juga kami sempat mendengarkan program siaran kami berkaitan dengan beasiswa dan dana inisiatif untuk guru. Kemarin itu sempat dibahas, itu menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morowali, ada Bapak Arifin Lakane SPD MPD. Kemarin sudah berbincang dengan kita di Sarapan Ovempoi kemarin, dan hari ini rencananya beliau akan kembali ke kampung halaman. Jadi pas di pikiran, Komio Nesavi Ota Tono Kepala Udara, Kepala Udara ya aku. Jadi beri mbak, sengaja nih kini otos supaya ada kendaraan operasional di sini. Jadi damaga sopir mau barangkah Yohi langsung ke Morowali. Ya dengar-dengar kalau ke sana itu sekitar 12 jam ya, 10 sampai 12 jam ya kurang lebih. Kalau cepat-cepat berarti 10 jam. Kalau santai-santai ya mungkin 12 jam. Standar sudah itu 12 jam ya. Jadi akses ke sana cukup lancar. Kalau tadi saya sempat bincang-bincang dengan adik-adik ini. Ada spot yang rusak enggak? Ada, cuman tidak parah dan rusaknya. Ada rusak. Nah, itu bagus. Jadi informasi harus supaya kita tahu daerah-daerah mana saja itu, spot-spot mana saja itu yang terjadi kerusakan. Sebentar kita akan berbincang atau kita berbagi informasi berkaitan dengan kekayaan

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: setiap pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini benar-benar anak tidak tahu diri.
1: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rindu akan kampung halaman misalnya, itu sesuatu yang sangat manusiawi. Simbaimun yang tegeran dua si Dina ante siapa ni? Lydia. Karena geran kafa udah kan tetu arah mairi Wita Ponda. Jadi ane wina lentora homesick, ane panggilir wak homesick, rindu kampung halaman. Itu satu hal yang manusiawi ya. Karena itu perasaan orang tidak bisa di manusiawi. Tinggal bagaimana sekarang itu yang perasaan demikian itu kan bisa teratasi kalau kita lagi ada pulsa data, kurang telepon loh. Aku telepon video call misalnya. Kalau sekarang kan domena kaja. Aneh sahaja kita akan nangepe suara, sisi suara antelenje. Jadi langsung update. Apakah itu pas bongina? Biasanya bongina. Ya aku tahu aku waktu no telepon dari Palu. Dah kuri no sangana. No pakai telepon umum. Jadi ternyata telepon umum itu dulu yang waktu pakai koin itu. Dia punya nomor yang bisa dihubungi. Dan itu yang saya lakukan dulu itu. Nah, semu nih jadi dosi telepon kita numpake telepon itu. Telepon umum. Aneh sisi doa menak aja. Di Banua nari mau HP, ada telepon ketua sama Erik ngat. Doa menak aja. Apalagi kalau anak perempuan ini yang jauh ya. Orang tua itu jadi tingkat ke anunya orang tua itu. Jadi keresahan tingkat ane langgai, tapi tidak juga nih. Mau langgai mobil namanya anak. Kalau orang tua itu tetap harus dia tahu bagaimana anaknya di sana, di apalagi jauh dari kampung. Itu sesuatu yang wajar. Sampai subuh saudaraku. Tadi saya sempat bilang begini bahwa Morowali itu mungkin bagi sebagian orang yang tidak pernah dapatkan informasi detail akan aneh, terkesan agak. Tapi aneh jadi dari sisi barat ya, kalau kita bicara Morowali dari sisi barat, kalau dari peta yang huruf K Pulau Sulawesi ini, sisi kanan sudut huruf K itu sisi baratnya langsung ombak laut Banda ya. Jadi Morowali itu melintasi berbagai lini waktu kebudayaan Morowali yang terbentang atau membentang dari zaman prasejarah hingga masa sekarang. Wilayah ini sampai susah ragu memiliki sejarah dan budaya yang kaya yang pernah menjadi pusat perdagangan Sulawesi Tengah sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi Morowali telah dimekarkan menjadi dua wilayah. Pertama Kabupaten Morowali yang berpusat di Bungku, dan yang kedua Morowali Utara yang berkedudukan di Kolono Dale. Tadi disebut juga ada Beteleme. Jadi begini, dua tempat ini jadi surga Indonesia yang patut diperhitungkan. Saat ini wilayah ini memiliki potensi sumber daya yang luar biasa, baik dalam hal sumber daya alam maupun sosial budaya. Membincangkan tentang kebudayaan Morowali tentu tidak bisa dilepaskan dari dua kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut. Dua kerajaan itu adalah Kerajaan Bungku atau yang lebih dikenal Tobungku dan Kerajaan Mori atau Witamori. Kerajaan ini menganut dua agama yang berbeda. Jika Kerajaan Bungku menganut Islam, maka Kerajaan Mori menganut agama Kristen. Pusat kerajaan mereka pun berbeda. Satu berada di Bungku dan satu lainnya berlokasi di Kolondale. Meskipun demikian, menurut Poling Gomang 2008, dua kerajaan ini pada awalnya memiliki garis keturunan yang sama dan hidup secara harmonis satu sama lain. Ini dalam catatan Marzuki 2016. Bukti-bukti keberadaan dua kerajaan tersebut masih dapat disaksikan hingga hari ini. Bukti peradaban kerajaan Mori bisa dilihat
dari istana Raja Mori dan makam Raja Mori. Sedangkan jejak peradaban Kerajaan Bungku bisa dilihat dari bekas istana Kerajaan Bungku. Ada bekas istana dan makam Raja Ahmad Hadi serta Masjid Tua Bungku. Menurut penjelasan tahun 2018 Tuaka Iksam, ini arkeolog Sultan, dia menjelaskan kalau Masjid Tua Bungku ini berada pada desa Marsa Soleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Jadi masjid ini dibangun oleh seorang Raja Bungku yang bernama Kacili Mohamed B. Baba kisaran tahun 1835. Benteng Famfun Ture yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit merupakan karya Kerajaan Bungku yang dibangun pada tahun, dan benteng ini dibangun atas permintaan Raja Sangiang tahun 1972 ya. Kinambuka yang merupakan raja pertama Kerajaan Bungku, fungsinya untuk memantau pergerakan ekspedisi Belanda menuju wilayah Bungku. Ini ditulis dalam BPCP Gorontalo 2020. Itu kira-kira sedikit ya, sampai selesai. Sebentar kita akan lanjutkan

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Da promo kami ulah. Roa, raba kalau lawan jawabku. Iko kamu sumi, iko kami. Tapi mama yang makan muka ini. Berapa moje?
1: Berapa moje?
0: Berapa tambang moje kita sasa? Alane mau malipo bahasa ta? Kan rapat kita ante nganangan ante rawata tu kai. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
1: Tapi mama yang makan muka ini.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apa kabar, Macik Dicek?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyen Rauge Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopak karya balik.
8: Horas dongan, moha kabar muna.
9: Puha barakan rakan mendung.
10: Moha damang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Jaya Tinti Sapu Randua Waktu Indonesia Tengah.
1: Karyabang Pamulan. Sampai susah anakku. Dade-dade adalah seni tutur tradisional dari Sulawesi Tengah yang disampaikan dalam bentuk syair dan dinyanyikan. Biasanya dibawakan oleh seorang lelaki tua pada acara-acara adat atau pesta rakyat. Cerita yang disampaikan berkaitan dengan sejarah, petuah, dan nilai-nilai luhur. Seni ini menjadi media pendidikan serta pelestarian budaya dengan gaya penyampaian yang khas. Dade-dade mampu menyentuh hati pendengarnya. Selain berfungsi sebagai hiburan, dade-dade juga mempererat hubungan antar warga dalam komunitas. Tradisi ini mengandalkan kekuatan lisan dan memori sehingga menjadi simbol kecerdasan budaya. Pelestarian dade-dade dilakukan melalui festival budaya dan dokumentasi digital. Generasi muda diharapkan ikut andil dalam menjaga warisan. Dade-dade bukan sekedar hiburan, tapi napas dari kearifan lokal Sulawesi Tengah. Kareba atau punah. Sampai subuh saudaraku, keputusan membatalkan kartu merah penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab dan memantik kritik dari berbagai organisasi termasuk UEFA. Balogun yang sebelumnya diusir keluar lapangan saat Amerika Serikat menang di babak 32 besar atas Bosnia Herzegovina diturunkan sebagai pemain inti saat Amerika Serikat menghadapi Belgia di babak 16 besar pada Selasa hari ini. Laga ini sendiri dimenangkan Belgia dengan skor akhir 4-1. Di sisi lain, UEFA atau Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa mengkritik keras keputusan mengejutkan FIFA yang tidak memberlakukan sanksi larangan bertanding otomatis bagi Volarin Balogun. Pihak UEFA bahkan menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak masuk akal dan tidak dapat dibenarkan. UEFA menyatakan bahwa intervensi yang berujung pada pembatalan sanksi larangan bertanding di sebuah turnamen adalah melewati batas. Dari 188 kartu merah yang pernah dikeluarkan sepanjang sejarah Piala Dunia, tercatat hanya ada 2 pemain yang lolos dari hukuman serupa. Pemain tersebut adalah bintang Brazil Garrincha pada Piala Dunia 1962, namun insiden itu terjadi sebelum aturan sanksi otomatis diberlakukan dan kental dengan intervensi politik. Desiamo Randua Kareba di Kareba Salea Tinti Sapu Randua. Ya, aku maafkan sampai jumpa.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau coba mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Sahabat Budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu Sulawesi Tengah, ajang 2 tahunan yang berlangsung hingga 11 Juli 2026 ini mempertemukan mahasiswa dari 13 perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri PTKIN sekawasan Indonesia Timur. Pembukaan Poros Intim 4 dijadwalkan berlangsung pada Senin 6 Juli 2026 pukul 19 di kampus UIN. Ini kata Ketua Panitia Poros Intim 4 Muhammad Jamil M. Nur Ahad pada 5 Juli 2026 kemarin. Sebagai tuan rumah, UIN Dato Karama menyambut kedatangan utusan atlet peserta lomba ofisial dan pendamping dari lembaga PTKIN Kawasan Timur Indonesia. Sebanyak 13 perguruan tinggi ambil bagian dalam ajang ini, yakni UIN Dato Karama Palu, UIN Ambon, IAIN Ternate, IAIN Manado, IAIN Gorontalo, UIN Palopo, UIN Mataram, UIN Alauddin Makassar, IAIN Kendari, IAIN Bone, Stein Majene,

sebagai cabang olahraga, riset, dan ornamen seni. Cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi futsal, bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw, taekwondo, dan pencak silat. Desiamo Randua Karebari Kare. Desiamo Karebasalia.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada geng.

0: cantik deh.
1: Gimana?
0: Balik ama.
2: Ada tomat dicobek.
3: Ada sayur wortel ma. Yuk kita petik sayur wortel.
4: Wah, ternyata asik ya ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
5: Iya, sekalian bisa main air. Jadi enggak bosan di rumah.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Sambil susah aku. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkenalkan tenun budaya Subi dari Kabupaten Donggala ke dunia internasional melalui Festival Buya Subi 2026. Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Dia Agustiningsi, di Palu Senin kemarin mengatakan festival tersebut menjadi momentum penting guna memperkenalkan tenun Buya Subi sebagai warisan budaya Indonesia ke pentas dunia. Pengembangan dia mendorong sekaligus pengembangan industri fashion ke berkelanjutan berbasis budaya lokal. Festival Buya Subi bukan sekedar perayaan seni dan budaya, tetapi menjadi langkah strategis guna memperkenalkan tenun Donggala ke pasar internasional, katanya. Kareba Kaupunan.

New Jersey, Nicaragua, sampai Susana Rago, supporter tim nasional Brazil dan Norwegia menyerbu air mineral dingin. Kami ulangi, air mineral dingin gratis serta penyejuk udara yang tersedia di beberapa titik stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat pada minggu menjelang laga 16 besar Piala Dunia 2026. Para supporter merasa perlu mengisi tubuhnya dengan lebih banyak air setelah berjalan cukup jauh guna memasuki area stadion. Beberapa dari mereka bahkan harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 2 km. Desiamo orang dua karya berkarya basalia, tinti sapu ampap, bebaikan panjur karya basalia,

0: siaran berjaringan Ko4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di kesenian rupa itu juga ada sampah kreasi.
0: Siaran berjaringan Ko4 RRI.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum.

0: Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke radio visual RRNet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar nggak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po pendengar Pro4 dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
0: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
1: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, Ge?
0: Sehat dong, harus. Lalu, ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Pro4 nih.
1: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
0: Sajen, ya apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
1: Mungkin makanya gitu, nanti kita
0: bahas, Jim. Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
1: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini ada Raden Nganten Adiaswara, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
0: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiaswara. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
1: Tersambung ini kita sapa terlebih
0: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekumpulan rayu-rayu.
0: Sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga? Sehat selalu Bu.
0: Sehat dong.
1: Semuanya
0: Ibu, semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Pro4 Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
1: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Pro4 RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066.
0: Oke,
1: monggo bisa bergabung.
0: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Pro4 itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
1: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
2: Siang
1: Ibu Woro.
2: Alhamdulillah.
1: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Ternyata juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
2: Baik, jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Ya. Sesaji, ya, sesaji itu dalam mana? Sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama, itu sama. Itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng. Ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
1: Leres betul sih.
2: Wah, penyantunya. Nah, sama ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui

0: hari Selasa, ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
1: Wah, kata siapa itu, Jefur?
0: Begitu maknanya sesaji, Mas.
1: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Jeh. Doa yang diwujudkan, mungkin seperti itu, Jeh, Buwara, Jeh. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Jeh. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Buwara, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu aja, nggak mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu.
0: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali, tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana, tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran, sudah hampir 7 bulan pernikahan. Jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur, sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
1: Oh, membelakangi.
0: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa, semesta ini kita ke dunia ini, dia berpindah ke surga. Nah, itu namanya tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah, kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
1: Termasuk dan tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga, ya, Bu.
0: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, ada nasi kuning, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
1: Oh, nah, sega megono katanya, Kak.
0: Sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
1: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Jay?
0: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap, nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
1: Nah,
0: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
1: Tujuannya tetap sama, itu dia.
0: Tumpeng yang mungkin aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
1: warna-warni ngaten iku nggih, Bu.
0: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
1: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
0: adalah mewujudkan suci ya. Kemudian biru, putih juga kesucian, putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa, dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
1: Telang menikah, Jay?
0: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin untuk air minum juga, untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tumpeng.
1: Aha.
0: Walaupun tidak ada, bisa memakai warna makanan.
1: Jee.
0: Ya, Mas ya. Itu beda.
1: Jangan itu ya. Benten nanti ya, Bu Wara ya, itu jam saat beda.
0: Bilang.
1: Artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
0: Oh, iya. Nah,
1: menapa itu, Bu Wara?
0: Jee. Tuh, yen metu kudu mempeng.
1: Yen metu kudu mempeng. Bang Jo, ini tahu artinya enggak ini, Bang Jo?
2: Ora, Mas.
1: Ngerti nih Ibu Ora Bang.
0: Artinya kita keluar menjalankan kehidupan. Mm-hmm. Itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
1: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga ngatain ya Ibu Ora. Mm-hmm. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Ibu Ora untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Ibu Ora, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Ibu Ora?
0: Sebetulnya saya dari tahun 2010
1: yeah.
0: saya sudah merias.
1: Yeah. Ya.
0: Nah, itu dia zaman dulu itu tetap berpuasa
1: terlebih dahulu berarti ya.
0: Dia merias mungkin pada waktu dia dijajar ini seperti ceritanya Joko Tarub. Ya, Juri Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya. Justru kalau anak nikah aku dan akan datang untuk merias. Nah, mau itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu, perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti rambutnya ya, memake up perias itu bisa berubah atau manglingi.
1: Oh, berubah atau manglingi.
0: Juga agar apa keselamatan juga. Keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang merintah.
1: Nah seperti itu dia, dari dulu memang dilakukannya seperti itu kata Ibu Ora.
0: Tapi pun demikian, sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya.
1: Yeah.
0: Ya, tidak hanya menyalakan itu ada doanya, itu juga kepada siapa. Nah, seperti itu.
1: Nah.
0: Misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom, demikian juga kita menyalakan dupa itu ada jawab itu. Jadi jangan berpikiran banyak berkata wah itu loh si A itu sesaji terus dia pasti terus dupa itu pasti punya kekayaan atau apa itu kesedihan atau tidak kita seperti ini rasa syukur. Kali itu kalau kita lihat fit loh mas ya apa yang dia masak ada waktu di situ ya. Kan disisihkan dulu, bukan disisakan diturahnya dalam artinya, tapi dikesampingkan dulu untuk sang yang widi. Jadi hari ini dari sang yang widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
1: Demikian. Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak. Sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih sajen itu sebagai sesuatu yang misti seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bu Ora sendiri bagaimana menanggapinya?
0: Saya tidak pernah kalau dari saya saya pribadi justru itu ungkapan yang luar biasa.
1: Ingatan
0: dia. Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi entah itu kepada leluhur kita. Ya, karena di dalam kalau saya leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kepastikanlah cuman kembang, cuman minum, cuman makan daharan. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas.
1: Nah,
0: jangan takut untuk miskin.
1: Jadi ya.
0: Nah, sudah diatur sama sedikit.
1: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jadi berbagi. Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi kan Jevu Aranje.
0: Betul. Betul.
1: Kalau juga tadi Bu Warang menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu, Bu Warang. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngatan Bu Warang terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngatan deh.
0: Tujuannya itu tetap sama.
1: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
0: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan, ya, tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya Nyun Sewu ini dalam bunga ya, bunga mawar, atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan, ya. Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu kamboja, tetapi yang tidak dimakam, ya itu dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai, ya itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo, ya. Jadi setiap daerah apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa dan jawab kita.
1: Aha, begitu. Berarti memang ucapan itu tadi ngatain Jeh Buara Jeh. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu, Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
0: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung, ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya, tapi mereka bingung, meng-meli saja, cuma ikut saja dia disirami, tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu, satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
1: Ada apa? Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu,
0: Ya, Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing, itu ada yang namanya bersih desa.
1: Bersih desa.
0: Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan membersihkan desa dengan gunungan. Dan hasil panen kita. Dan aku bisa untuk rayakan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
1: kan? Menikannya berbagi ngapem.
0: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur, bukan apa cucuk kita.
1: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Ngatanya bubar aja.
0: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Nuk ramut deng, gak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, bisa mereka dirangkul. Ayo ikut gawe itu tadi. Itu gak foto mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jaman di ceramiki ngopo. Nyembah terus sama itu ada maksudnya. Kita lahir itu mesti ada ya, kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
1: Punya saudara kembar?
0: Mas Giwan juga punya saudara kembar.
1: Sinten buwara, buwaram lah yang lebih tahu ini.
0: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
1: Oh, Kakang Kawah Adi Ari Ari, sedulur papat limo pancer.
0: Saudara kita, nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi, ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa,

0: untuk kita agar selamat.
1: Selamat.
0: Kita pun juga memuasakan kuasa untuk anak-anak.
1: Ngelaku prihatin ya, Tenje Bu Renje. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu Nje Bu Ronje, termasuk Bang Ju juga ini berarti Nje.
0: Oh punya.
1: Tadi Bang Ju juga ada Bang Ju itu, sedulur papat limo pancer.
2: Oke.
0: Ketawa.
1: Ketawa di hari-hari.
0: Ketawa itu air ketuban yang keluar di saat lahir.
1: Oh, makanya disebut kakak, ngatain jadi kakang, gitu.
2: Oh, oke.
0: Okay. Itu air untuk melicinkan caranya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
1: Oh, ngatain. Pemaknaannya di situ, aja Bu Aranje.
0: Jadi keluar. Maaf, apa? Tali tutup di leher, makanya diselamatkan kalung usut. Mungkin kayak menjadinya anak kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut lo. Berarti ganteng cantik pakai apa saja cocok.
1: Oh,
0: seperti itu. Jadi akan tawas tuh tawas dulu.
1: Dulu
0: ari-ari. Nah setelah itu ya, adalah getih, getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf. Setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah seperti itu. Kemudian booster atau tali booster.
1: Nah nyata nih Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri nyata nih Bu. Itu dia.
2: Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
0: Menggambarkan hubungan manusia dengan asal itu kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
1: Oh, ngata. Sangkan pararing dumadi.
2: Oh, po artine.
1: Artine apa Bu Ora itu? Jeh ngaten, Jeh Bu Ora. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
2: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
1: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
2: Oh, oke, siap nanti. Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po, pendengar Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ada di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Prawat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Pro4 dimanapun berada, barengan Ayo Joritia dari Pro4 Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Pro4 Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Pro4 Jogja juga udah ada ya. Ini kalau dari Pro4 ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi.
3: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga gimana, bingung ya. Ini Ayu baca dulu deh yang dari Pro4 Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya, ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan, dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin, amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada
4: dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Lalu Suara Budaya Nusantara, Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mau mungkin ke Bu Woro juga ini, Jih. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Jih. Masih semangat, Jih, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Monggo tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah. Pertanyaannya Bapak Haris.
4: Iya.
5: Rayu-rayu sehat selalu Pak Haris, ya. Rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tradisi. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, Bisu juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya Pak Ari. Sekali lagi, tingkatan kur dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Ari kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari. Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, kopi. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini, roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidaknya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potong. Syukur, aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh,
4: bisa
5: dimakan juga. Itu adalah ucapan syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
4: Betul.
5: Untuk memahami makna, kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Betul dia.
5: Siap. Dalam praktik, ya, dalam praktik praktiknya itu, banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang utama.
5: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat.
4: Ya,
5: pemikiran budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya, praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan budaya kita. Perbedaan pandangan itu juga, tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting ya, di situ ya Bu Ora.
5: Juga selalu bisa tetap menghargai.
4: Leres. Ya gitu.
5: Mati mau ini tidak apa-apa. Mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa mungkin dia berbagi kepada asuhan, itu lebih bagus juga. Mereka tidak harus dengan menggunakan sesaji atau kumpung, tetapi yang menggunakan sesaji atau kumpung saja bukan berarti
4: Ngaten gitu je Bu Wara tadi. Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang ada di
3: Mas Teo ya.
4: Bang Jun je.
3: Siap. Oke.
5: Mas Teo juga
4: kan. Atur nuwun.
3: Terima kasih. Ya.
5: Siap. Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Ya. Ya
5: betul lah. Itu apa itu untuk persembahan. Ya, nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain dunia, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan besar kalau sekarang itu ya, kita cuma ditumpuk-tumpuk sampai tumbuh. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi ini, kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama-sama saja ngaten Jaya Ibu Ara itu.
5: Itu juga menduakan Tuhan. Dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah
3: kita. Oke. Okay.
4: Maturun, terima kasih Ibu Ara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang ditelepon belum ada Bang
3: Jul. Ada. Kita angkat dari Jakarta kita, boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Jul.
3: Ya udah.
4: Maaf nih, monggo. Sugeng siang, Sutresna Budaya.
0: Sugeng siang. Mas Gilang kali sini iki?
4: Monggo, monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Jul di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
0: Pak Gilang pun person itu.
4: Ya monggo, ya dikenalkan terlebih dahulu. Ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya Pak.
0: Oke. Ini sebagai Sagio.
3: Oke, silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
0: Ini enggak ini mata maaf saya enggak banyak. Tapi di sini tadi kan berembuk
4: ya
0: dengan mau bertemu dulu Mas Gilang.
4: Nggih.
0: Besok tanggal 6 pertemuan.
4: Oh, nggih. Itu nggih, Pak Sagia matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagia.
3: Siap.
4: Nggih, terima kasih Pak Sagia.
3: Meet up ya bahasanya Mas, ya, Mas Gilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa.
3: Oh ala, podo di, oh, di sini juga sama. Ada apa, aja. Kita akan dari Jakarta ya. Halo perempat, assalamualaikum.
6: Halo perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya, siap, silakan Cik Guria. Iya, silakan Cik Guria dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
6: Jogja, Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
6: Susu toi jai. Namanya panjang.
3: Iya, Cegu punten boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
6: Ya, Mbak Waro juga ya. Salam rahayu buat Ibu Waro dan Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cegu.
6: Ya, pertanyaannya memang kita enggak cukup waktunya dengan singkat ini Bu Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini. Seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu seperti ada pisang, raja, kembang setama. Nah, itu yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Figuria.
3: Mohon. Oke, siap kalau gitu.
6: Terima kasih banyak Mas Gilang.
3: Terima kasih.
6: Santara.
3: Iya, Figuria di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Ibu Waro.
7: Terima kasih dengan khusus apa tadi aku
3: nggak ada. Iya,
4: Cegiria.
7: Oke, Cegiria. Terima kasihnya saya selalu, Bunyi. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi pertanyaan tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Dan telur, kembang liman, dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya, kenapa tidak pisang pisang emas ya, apa namanya itu betul sekali. Halo.
3: Iya. Ya, silakan, silakan Ibu.
7: Ya, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya. Satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta,
4: ya.
7: Tulusan itu mawar, kemudian melati itu melambangkan keharusnya nama baik, kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, yang makanya selalu akan dikenang
4: sebaiknya.
7: Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga. Dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi. Ya, ada melati, ada mawar, ada kenanga. Ya, itu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin, ya kan? Dinginnya apa? Itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apam, ya seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi di turunan ya itu juga boleh, ya tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh, tidak harus apa ini tidak, ya. Kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam, ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, lebih baik lagi biar semuanya memancar, ya. Ada lima lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting ujungnya dan saya tadi mengatakan perawatnya. Mm-hmm. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mimpi dengan leluhur, tapi hari ini saya mengadakan pernikahan suci anak saya.
3: Oke,
4: okay. Itu tentunya
7: bisa menghaburkan dan adanya tiga ini. Kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
3: Oh, oke. Okay. Siap. Kalau gitu.
4: Ya, buro, matur nuwun tentunya. Itu tadi Jeje Kuria.
3: Iya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
4: Gitu. Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jih.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas.
4: Masih ada Gilang yang hadir ini, Jih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah. Saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
4: Oh enggak, Bu Boro bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
3: Sekalian closing statement nih.
4: Kesempatan kita di siang hari ini. Oh enggak, Bu Boro.
7: Iya, terima kasih Mbak Ratna. Salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu juga selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya. Okay. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga. Ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan. Ya, kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil. Ya, untuk saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan itu di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran itu kembali ke agama. Mohon maaf, bapak Tuhan itu kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga. Ya, kita tetap harus menghormati. Akhirnya ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan dan keyakinan masing-masing. Siap. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
3: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
7: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
3: Siap.
7: Ini malam Jumat mau mendapatkan supaya jangan sampai ada roh-roh jahat, katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Kenapa harus menjual malam Jumat roh jahat itu sudah pada alam. Setiap hari Senin juga ada kok. Jadi tergantung jawabnya saja.
3: Iya.
4: Begitu Jih. Ya, Bu Woro matur nuwun sangat.
3: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
4: Betul,
3: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Permat FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
4: Terima kasih Bang Jo. Waalaikumsalam.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festive ekonomi dan ekonomi perkotaan dalam Malam Anugerah Warta Kota Award 2026 Senin kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wiyatmoko mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan dan mengatakan Pemprov DKI memiliki pilar industri dan jasa dalam mengembangkan kotanya. Salah satunya dengan gencar menggelar festival dalam rangka menyambut 5 abad kota Jakarta pada 2027 mendatang. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Festival Bunga Bandungan 2026 mampu memukau ribuan penonton yang memadati Jalan Raya Ambarawa Bandungan Kabupaten Semarang akhir pekan lalu. Konvoi peserta tidak hanya melibatkan 25 mobil hias dengan berbagai tema, tapi juga pasukan penari yang menampilkan ciri khas masing-masing. Ketua Perkumpulan

0: Ya, Tinti Sapu Alima Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suku Serara, sebanyak 35 perkebunan kelapa sawit asal Kabupaten Morowali Utara mengikuti pelatihan sarana dan juga prasarana perkebunan kelapa sawit di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 6 Juli 2026. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pengembangan sumber daya manusia SDM perkebunan diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP, Direktorat Jenderal Perkebunan dan juga Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas perkebunan dalam pengelola sarana dan prasarana perkebunan guna mendorong produktivitas kebun kelapa sawit rakyat. Kariba Kaufuna. Tim nasional Belgia menang 4-1 atas Amerika Serikat di 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Lumenville, Seattle, Amerika Serikat pada Selasa 7 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Gol-gol Belgia dicetak Carlos de Ketelaere pada menit 9 dan 33 Hans van Aken, 57 dan Romelu Lukaku. Sementara itu gol tunggal tuan rumah dicetak Malik Tillman pada menit ke-31 berkat kemenangan ini Red Devils julukan Timnas Belgia lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 di perempat final Dunia 2026 yang berlangsung pada hari Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Belgia akan menantang Spanyol. Sementara Amerika Serikat, langkah mereka terhenti di 16 besar. Christian Pulisic dan kawan-kawan harus mengikuti dua tuan rumah Piala Dunia 2026 lain, Kanada dan Meksiko yang juga kalah di 16 besar. Sampai suku selera Fisya Mukariba Saliatin di Sabu A5. Ya kuarni popia fai kami panjili. Rika Ribasalia Tinti Sapu

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia kini hadir di Prambat. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
3: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
2: Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mange Pedade Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik Komiu simak di sini 97,5 FM Prambat RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

0: Oke, sahabat budaya, lagunya kepanjangan ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Mange Peda di Dangdut. Saya Warni akan temani Komio 2 jam ke depan di acara ini. Ya, yang suka dengar lagu-lagu dangdut silakan bergabung bersama saya ya di Pro 4 RRI Palu. Kita buka dua layanan telepon di 421621 dan juga di 0811 456 0387 5. Halo, Mange Peda di Dangdut. Halo.
1: Halo. Ya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, lagu apa Diana?
1: Lagunya Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan.
1: Iya, makasih. Oke.
0: Iya, terima kasih Diana. Halo, Mange Peda di Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati le.
0: Kadri, lagu apa?
2: Lagunya Bang Edo.
0: Bang Edo.
2: Iya, dari Ria Melia.
0: Oke. Okay.
2: Iya, cubit-cubit sama kekasih itu Mbak Warni.
0: Iya, tahu.
2: Oke, selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, di belakangnya Kadri, boleh. Yang mau bergabung di Mange Peda di Dangdut ya. Kalau kita dengar-dengar musik dangdut itu pasti dengan apa namanya, identik dengan bergoyang, berjoget, atau mungkin goyang-goyang kaki sambil meliuk-liuk badan walaupun kita duduk di tempat ya. Apalagi lagu favorit. Halo, Mange Peda di Dangdut.
3: Iya, aku dari Kerjati loh.
0: Iya, Ante Sema.
3: Ante Jordan Donggala.
0: Jordan. Oke, lagu apa Kumio?
3: Lagu Haji Romerama.
0: Judulnya?
3: Lari Pagi.
0: Susi, so sore nih, lari sore. Oke, nanti dicarikan ya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, satu penelpon sebelum kita ke lagu. Saya cari lagunya dulu. Lagu apakah tadi? Cubit-cubitan ya. Siapa yang bawa ini? Cubit-cubitan. Baik, silakan. Saya cari dulu lagunya. Kemanakah dia? Oh, Elvi Sukaisi ya. Ini penyanyi aslinya nih. Saya dengar lagu ini tahun berapa ya? Saya masih SD kelas berapa gitu ya. Baik. Ya, sebelum ke lagu. Halo, Mange Peda di Dangdut.
4: Ya, aku dan aku loh.
0: Ya, dengan siapa ini?
4: Ibu Ida di Hangtua.
0: Ida Hangtua. Oke, silakan Ibu Ida.
4: Masih adakah rasa cinta di hati?
0: Masih adakah? Judulnya apa itu?
4: Iya, itu yang saya tidak tahu.

0: Judulnya apakah itu ya? Saya sudah lupa juga. Masih ada cinta kalau tidak salah. Oke. Nanti cari
1: Oke, terima kasih Mbak Wari.
0: Ya, sama-sama. Selamat sore. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita ke lagu dulu ya.

0: Oke, kita tinggalkan Roma Irama, lari pagi, wow, tapi itu lari sore ya. Dan baik, saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikToknya Pro 4. Siapa semua ini? Ada Lydia, ada Novaldi, ada Mariani Sahib. Mariani Sahib, mat sore, Mbak Warni sore, aku dan Guter sejati le. Lagu Apakah Salahku by Dalaila. Ada Uliati Dalesa, selamat sore Mbak Warni, sore aku dan Guter sejati le. Request lagu Bukan Cinta Biasa, Lesti, salam untuk Bu Sian. Oke, terima kasih, nanti saya carikan lagunya ya. Halo, Mangi Pedarinang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Yanti.
1: Yanti, dari Pertugasnya.
0: Ya, langsung lagu apa?
1: Yanti, di Ramadana.
0: Judul?
1: Ibu, teman-teman yang bayang,
0: lagunya apa?
1: Sinkritis judulnya, kan dikasih jatuh, kan kalian bawang.
0: Apa judulnya?
1: Sinkritis.
0: Pin keripi. Tung keripi.
1: Iya.
0: Siapa yang bawa ini? Nanti
1: kalau
0: saya coba.
1: Tidak, Jiro Medan, itu dikasih jalan dia itu.
0: Oke, nanti saya coba cari ya.
1: Oke, Mbak Ami, salam sehat, makasih.
0: Waalaikumsalam. Yang di live TikTok tadi lagunya Apa Salahku Ida Laila ya. TikTok Apa Salahku. Halo Mang Epi dari Dangdut.
2: Halo Mang Epi dari Dangdut, Mawar nih.
0: Iya, dengan siapa?
2: Ibu Hani.
0: Ibu Hani, silakan lagu apa?
2: Lagu Mansur S.
0: Judul?
2: Air Mata Perkawinan.
0: Air Mata Perkawinan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Makasih Mbak Warni. Salam sehat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, satu lagi live TikTok siapa tadi? Bukan Cinta Biasa ya. Saya catat dulu lagunya. Biasa kelupaan ya. Oke. Satu penelpon sebelum ke lagu. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
2: Iya, aku nanggu terkejut nih. Dengan
0: iya, dengan siapa? Ibu Farida.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Repot dari Sutera.
0: Repot.
2: Repot.
0: Oke, nanti dicarikan lagunya.
2: Oke,
0: ya.
2: Oke, Mbak Arni. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih. Kita ke lagu dulu. Latif Khan. Nah, ini dia. Masih Adakah Cinta yang request lagu ini?

0: Sahabat budaya, kita tinggalkan dulu suara dari Rita Sugiarto. Apa salahku? Apa salah dan dosaku? Baik, kita buka lagi layanan telepon untuk Kumiu yang mau bergabung di kesempatan sore hari ini. Kita menyapa lagi. Halo, Mangi Pidadi Dangdut. Wow. Monitornya dikasih kecil dulu ya supaya tidak feedback.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Pak Nur Palolo.
0: Iya, Pak Nur, langsung saja lagu apa?
1: Meja dan Kursi.
0: Baik, nanti dicarikan lagunya ya.
1: Makasih, Bunda. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, kalau Komio mau bergabung, dikasih kecil dulu monitornya ya, supaya tidak feedback ya. Halo, Mange Pedade Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Trimedia, langsung saja.
2: Lagunya Alisun Alisun ya, Surga Dunia.
0: Surga Dunia.
2: Iya, oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mange Pedade Dangdut. Halo.
3: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
3: Anissa Kondere.
0: Lagu apa, Anissa?
3: Sapu Tangan Merah, Yus Yunus.
0: Sapu Tangan Merah.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, satu penelpon lagi. Halo, Mange Beda di Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin.
4: Ya, aku dangdut terjati, Le.
0: Iya, lagu apa?
4: Caca Andika. Air Mata Bawang.
0: Air Mata Bawang.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih, Mbak Warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, baiklah. Nanti saya akan hadirkan lagunya ya. Kita ke lagu dulu.

0: Oke, sahabat budaya, terima kasih Komio sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu di suasana sore hari ini. Kita masih punya waktu sampai di jam 17 ya. Kita mau menyapa lagi. Halo Mang Epeda Dedangdut.
1: Halo, selamat sore Bunda Wati.
0: Selamat sore Pak Arno, lagu apa?
1: Mantap lagu dangdut deh.
0: Iya.
1: Kalau LP Sukesi.
0: Iya, judulnya apa?
1: Cubit-cubitan.
0: Sudah diputer cubit-cubitan.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Apa?
1: Gubuk bambu.
0: Apa?
1: Gubuk derita.
0: Oh, gubuk derita. Oke, okay, ya, ini dicarikan
1: okay.
0: Ya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Iya, sayang sekali cubit-cubitan seperti ini.
0: Oke, deh.
1: Nah, terima kasih banyak, Bu Nawati. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih, selamat sore Pak Arnold. Di belakangnya Pak Arnold. Halo, Mangga Peda Dedangdut.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Ya, aku dangdut. Ya, aku lo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ali di sana.
0: Pak Ali, lagu apa Pak Ali?
1: Lagu yang Grace.
0: Judulnya?
1: Benalu Cinta.
0: Apa?
1: Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta, oke. Okay.
1: Itu terima kasih luar negeri.
0: Iya.
1: Pulang sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Bu Warni.
0: Iya, dengan Ibu.
2: Lagu dangdut sejati, Leng.
0: Iya, silakan Ibu Sarina.
2: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Judul?
2: Jangan Merana.
0: Jangan Merana. Oke.
2: Okay. Terima kasih Mbak Warni.
0: Iya.
2: Salam sehat, selamat sore.
0: Selamat sore. Halo, Mang Epeda Dedangdut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam, Ibu Masfa.
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Lagunya Titi Sandora.
0: Judul?
3: Mustika.
0: Mustika. Oke,
3: iya, oke. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik sahabat budaya, masih bisa dua penelpon terakhir karena masih ada satu lagu. Ya, kita coba terima. Ya, halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Ya, sedang Kerjati Mawarni.
0: Iya, siapa ini? Siapa? Ya. Siapa ini?
1: Jafri dari Jerusalem.
0: Jafri, silakan lagu apa?
1: Anggrek Pengorbanan.
0: Pengorbanan.
1: Iya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu penelpon terakhir boleh ya di 421621 dan juga di 0811. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
2: Ya, sedang Kerjati.
0: Iya, Ibu Asri ya penelpon terakhir, silakan.
2: Iya, Repramon.
0: Judul?
2: Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata, oke. Okay.
2: Iya, terima kasih Mawarni.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asriya merupakan penelpon terakhir karena kita dibatasi oleh waktu. Semoga Komio bisa terhibur di sore hari ini. Dan terima kasih juga yang sudah nonton di live TikToknya Perompat RRI Palu. Dari selamat sore Mbak Warni. Waduh, sayang sekali lagunya gak bisa lagi ya. Hei, jangan kecewa. Nanti kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Dan baik, saya akhiri acara Mang Epi dari Dangdut ke ruang dengar Kumio. Semoga bisa terhibur dan selamat sore. Kita simak dulu lagu dari siapa ya? Titi Sandora.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

Riba Pamulana. Sampai Sufu Sarara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperluas cakupan program Berani Cerdas dengan membuka kesempatan bagi mahasiswa jenjang Magister S2, Doktor S3 hingga pendidikan Dokter Spesialis. Jika sebelumnya program ini lebih difokuskan untuk mahasiswa program sarjana S1, kini beasiswa Berani Cerdas juga memfasilitasi putra-putri Sulawesi Tengah ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Perluasan program tersebut didukung dengan peningkatan anggaran beasiswa Berani Cerdas menjadi Rp264 miliar, serta penambahan kuota penerima manfaat. Pada periode anggaran terbaru, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan kuota bagi 100 mahasiswa jenjang S2, 20 mahasiswa jenjang S3, 10 peserta pendidikan dokter spesialis, serta bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa yang sedang menuntaskan tugas akhir. Kariba Kaufuna. Timnas Spanyol menang 1-0 atas Portugal di 16 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada Selasa 7 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan skuad La Furia Roja julukan Timnas Spanyol dicetak Michael Merino pada menit 90+1. Kemenangan ini mengantarkan Timnas Spanyol ke perempat final Piala Dunia 2026 di perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol akan menghadapi pemenang laga Belgia vs Amerika Serikat. Sampai sufu sarara fisiamo kariba salia tinti sapu papitu. Yakuani popia fai kami panjili, rika riba salia tinti sapu sasiu.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar.

0: tahu dia untung.
1: Aduh, Bang.
0: Segala pekerjaan sakit. Tidak ada yang benar.
1: Tidak.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, Bang. Ha? Kau rasakan ini? Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Sambar budaya lagu-lagu daerah Nusantara keruan dengar Gumiyu, kami akhiri sejenak dan baik kami jumpai saudara-saudaraku umat muslim. Sebelum azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, kita akan bergabung dengan program Satu Palu akan diawali dengan persembahan lagu-lagu bernuansa Islami.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kemudian juga sahabat budaya melalui siaran program A4, perlu kami informasikan bahwa untuk kumandang azan maghrib di wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada hari ini di pukul 18:11. Dan untuk itu akan kami hantarkan untuk Anda terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan kumandang azan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, apalah artinya memiliki rumah yang indah kalau hati tidak bertaut? Apalah artinya memiliki kasur yang empuk kalau hati saling membeku? Apalah artinya kita berada dalam kebersamaan kalau hati saling bermusuhan? Hati yang penuh permusuhan selalu rindu dan ingin untuk saling merusak dan menghancurkan, dan hasilnya adalah kebinasaan. Saudaraku sekalian, berbahagialah bagi orang-orang yang selalu menyadari bahwa kedamaian di antara kita adalah kekayaan yang amat berharga dibanding dunia berikut isinya. Kedamaian akan memperindah hidup kita. Kita awali perdamaian ini dari hati kita. Hati yang penuh kasih sayang, hati yang senang memaafkan, dan hati yang rindu membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan diawali dari diri kita terpancar perdamaian yang menyelimuti keluarga, lingkungan,

Pendengar Prosatu RRI Palu, sajian lagu-lagu bernuansa islami yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda kami cukupkan, dan selanjutnya tentu kami akan berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh secara aku pura-pura. Sahabat budak tak pesagani. Nah saya Fairara bongihi. Ya aku nopura komi pura bongihi. Ane riabi aku nalibur. Sekarang waktunya ya aku arif lahu bonopura komi pura. Berimba karibamu iu pura bongihi. Sampai subuh secara aku pura-pura. Semoga saja karibana bilo nasihatnya pura komi iu ya. Semoga saja juga senantiasa berada dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tentunya penuh rasa syukur. Dan sampai sebut sarangku pura-pura, terima kasih telah memilih Pro4 ya, tetap bersama kami menemani malam hari ini ya. Saya telah seharian mungkin disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, pekerjaan, usaha, pendidikan mungkin atau maupun tanggung jawab lainnya. Kini saatnya Komiu ya memberikan ruang bagi dirinya Komi sendiri untuk beristirahat dan menikmati kebersamaan bersama orang-orang tercinta tentunya ya. Malam hari ini adalah waktu yang begitu berharga di tengah kesibukan hidup. Tidak ada yang lebih indah selain berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita, ya, mendengarkan tawa anak-anak mungkin, berbincang dengan pasangan atau sekedar menikmati secangkir minuman hangat atau kopi mungkin, ya, bersama orang tua, ya. Momen sederhana seperti inilah yang seringkali menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan untuk menjalani hari esok begitu sampai sebesar Argo Prapura. Yang mungkin tadi Komiu sudah riuh dengan pekerjaan ane orang kayak Libyang nasumpu morara. Nah dia gagal pekerjaan, nah dia gagal aktivitas di kantor ya. Tapi bongihi berikan waktu untuk badan Komi itu untuk beristirahat, relax sejenak bersama keluarga ya. Jadi sampai sebut sarangku pura-pura, jangan biarkan lelah itu menghilangkan rasa syukur atas setiap langkah yang telah kita tempuh hari ini. Mungkin tidak semua rencana berjalan sesuai harapannya Komiu ya, tetapi setiap usaha yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Jadikan malam ini sebagai waktu untuk mengevaluasi diri, memperbaiki niat, dan mempersiapkan semangat baru menyambut hari esok begitu ya. Jadi ingatlah sampai subuh sarangku pura-pura, keluarga adalah tempat terbaik untuk kembali. Luangkan waktu untuk hadir sepenuhnya bersama mereka. Simpan sejenak telepon genggamnya Komiu yang mungkin dari tadi pagi bekerja dengan handphone ya. Simpan sejenak hentikan kesibukan pekerjaan dan nikmati setiap percakapan yang mungkin sederhana tetapi sangat berarti. Kasih sayang yang dibangun melalui kebersamaan adalah investasi yang nilainya tak tergantikan. Contohnya sampai subuh sararku pura-pura, mungkin saat lagi kita berkumpul nih bersama-sama keluarga, anak-anak cerita tentang kejadian di sekolah tadi, apalagi ini masih situasi MPLS ya, masa perkenalan lingkungan sekolah, seperti apa sih peristiwa mereka di sekolah. Nah ini momen-momen Komiu yang bisa tanyakan, gimana nih MPLS-nya tadi berjalan dengan lancar tidak? Apa sih yang kalian dapatkan di MPLS tadi? Nah ini yang mungkin cerita-cerita yang biasa tapi bikin keluarga itu adem ayem dan tentunya bersama-sama ya. Sekali lagi sampai subuh sararku pura-pura, semoga rumah kita selalu dipenuhi cinta, saling pengertian, rezeki yang halal dan berkah, serta kesehatan yang menjadi nikmat luar biasa. Mari jadikan setiap malam ini sebagai kesempatan untuk mempererat ikatan keluarga dan saling menguatkan

0: Cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mau betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mau.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai.

Oke, baik, sampai jumpa saranku pura-pura sahabat budaya tanpa sangga nih. Kembali lagi ada aku Flowbon Pura-pura Pura. Tapi kali ini saya pengen berbagi informasi seputar festival Buya Subi atau Sarung Subi di Kabupaten Donggala. Nah, di mana dari Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah menggelar festival Buya Subi di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah ya. Tadi ini ya dari jam 2 tadi kalau tidak salah kegiatannya. Dan festival ini juga menjadi upaya memperkenalkan sekaligus juga melestarikan tenun Subi sebagai warisan budaya khas Sulawesi Tengah. Jadi kegiatan tersebut merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Kabupaten Donggala, pemerintah Desa Towale, serta Eco Fashion Week Australia. Wah, keren ya, sampai sebut caraku pura-pura. Nah, jadi tenun Buya Subi mendunia, di mana Kemenkum Sulawesi Tengah dukung perlindungan budaya sampai sebesaranku pura-pura. Jadi di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah atau Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya dalam mendukung pelestarian sekaligus juga melindungi hukum terhadap warisan budaya daerah dengan menghadiri Buya Subi Festival 2026 yang mengusung tema Handmade for the Earth. Ya, jadi Pantai Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Jadi Kanwil Kemenkum Sulteng dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Sopian yang hadir bersama sebagian unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri kreatif, desainer, akademisi, ya, komunitas budaya, wisatawan mancanegara, ya, wisatawan mancanegara, kelompok perajin serta ribuan masyarakat yang memadati kawasan Pantai Towale, ya. Akhirnya sampai jumpa cara Argo Pura-Pura, di mana juga festival secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Reni Alamajido, yang menegaskan pentingnya menjadikan tenun khas Sulawesi Tengah ini sebagai kekuatan ekonomi kreatif sekaligus juga identitas budaya daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sareba Salea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pemana sampai subuh sarar kupra-pura. Pemerintah provinsi kenalkan tenun Buya Subi dari Donggala ke dunia internasional. Rumah pemerintah provinsi Sulawesi Tengah memperkenalkan tenun Buya Subi dari Kabupaten Donggala ke dunia internasional melalui Festival Buya Subi 2026. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Dia Agustiningsih di Palu Senin kemarin mengatakan, festival tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan tenun Buya Subi sebagai warisan budaya Indonesia ke dunia internasional, sekaligus juga mendorong pengembangan industri fashion berkelanjutan berbasis budaya lokal. Festival Buya Subi bukan sekedar perayaan seni dan budaya, tetapi menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan tenun Donggala ke pasar internasional.

Kereba Kopuna sampai subuh sarar ku pura-pura, terminal lama Manunda Palu disiapkan jadi relokasi pedagang. Rumbah beberapa unit mobil angkutan kota terlihat parkir di terminal lama Pasar Impres Manunda Palu, Sulawesi Tengah, dan pemerintah kota Palu akan mengalihfungsikan terminal pasar tradisional ini sebagai relokasi permanen bagi pedagang yang selama ini berjualan di bahu jalan. Hingga kini pemerintah belum merilis besaran anggaran untuk pembangunan maupun konversi visi kawasan terminal. Pemerintah masih memprioritaskan pendataan pedagang, sosialisasi, serta penataan kawasan sebagai tahap awal pelaksanaan program tersebut. Sampai sebut sarar ku pura-pura, biasi amo kareba salea, tinti ruapulante aku arif lohubo, pepefe penjeling enah, rika reba sale tinti ruapul sangal.

0: mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting, Bu.
0: Hah, alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu, ini begini, begitu, nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba bentaran mana?
0: Hah?

pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Oke, baik, sampai jumpa saranku pura-pura. Sahabat berdata pasangan, kita sudah berada di program request lagu Nusantara untuk di malam hari ini. Sampai jumpa saranku pura-pura. Dan untuk informasi waktu juga sekarang sudah pukul 20 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, saya terima penelpon.

0: coba cari dulu Anizar ya.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu malu-malu. Adakah malu-malu?
1: Kayak
0: tidak ada ini malu-malu ini Anizar.
1: Ada.
0: Tidak ada. Adanya Cinan Bana terus iya itu Cinan Bana itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang penting minang dia.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Iya, terima kasih Om Aris.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Anizar di Pandere sudah bergabung dan kita juga di malam hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Wabarakatuh.
2: Bergabung.
0: Iya. Betul sekali Pak Arnold.
2: Iya, benar karib balik.
0: Alhamdulillah Kareba Nabelo.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Kalau Pak Arnold dari Mbak Kareba.
2: Ya, yang simbang. Kareba Belo. Antar kantor dan Nabe.
0: Nanti Pak Isam berarti ya.
2: Iya, aku merapi lagu Manado.
0: Ya. Lagu Manado yang mana itu?
2: Lengso Penyesalan.
0: Lagu Manado, apa tadi?
2: Lengso Penyesalan.
0: Lengso Penyesalan. Akhirnya lensa nah, iya. Warna putih, lensa penyesalan.
2: Enggak, lensa putih penyesalan. Lain dermaga, lain lensa penyesalan.
0: Lensa warna putih adanya lensa penyesalan. Bukan. Dari Gloria Trio ya?
2: Iya.
0: Oke sih. Lensa
2: penyesalan, lensa penyesalan, muka sepulang kata.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arnold di seputaran Bumi Sagu ya. Sudah bergabung dengan kita di malam hari ini. Ada lagi. Saya coba terima kembali. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita lagi Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana, Le?
2: Marhaban di Pengawal.
0: Waduh, marhaban. Apa kabar, marhaban?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi malam hari ini mau dengar lagunya siapa ini, marhaban?
2: Lagu Papua.
0: Lagu Papua yang mana?
2: Salah telepon.
0: Salah telepon?
2: Iya.
0: Salah telepon ini kemana ini?
2: Tidak tahu.
0: Biasanya kontak salah telepon itu bisa jodoh juga itu.
2: Tidak tahu yang
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih marhaban di Pengau. Baik, sampai sebesar Argo Prapura. Nariamu tataluhi dade ya. Kita Iperuru dari Fozana Cinan Bana. Ini spesial untuk Anizar di seputaran Pandere.

0: Oke, kita lanjutkan kembali sampai subuh secara Argo Prapora. Masih di program request lagu Nusantara ya. Halo. Halo.
1: Halo. Selamat hari.
0: Ya, selamat malam Bunda Ella. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi malam hari ini mau ditemani lagunya apa ini?
1: Lagu Batak.
0: Lagu Batak.
1: Ya, anak lagu Urjo.
0: Lagu Batak anak
1: lagu Urjo.
0: Labunti.
1: Anak lagu Urjo.
0: Ya?
1: Anak lagu Urjo.
0: Saya coba cari Bunda ya, Naburjo.
1: Iya.
0: Oke, nah ada.
1: Oke. Makasih Ari.
0: Sama Bunda. Bunda ya, waktu itu mangga apa itu ya? Itu mangga apa waktu itu ya? Kayak mangga ya. Kampung DP Rasa.
1: Yang mana?
0: Tapi besar.
1: Yang
0: ada
1: mana?
0: Ada deng Rina. Makan rame-rame di sini.
1: Iya.
0: Beda DP mangga le.
1: Elektronik?
0: Iya, kita kira mangga besar itu, ternyata
1: tidak. Nanti besok saya lihat kalau ada.
0: Oh, apa itu kan? DP kalau kita rasa kayak mangga hutan dan, tapi
1: iya. Begitu
0: juga karena dia berserat,
1: Tapi memang kan enak sekali.
0: Iya betul. Kita
1: kalau masak,
0: kalau kita cuma lihat begitu, kita lihat asam ini, tapi pas dimakan, manis jo.
1: Ya nanti insya Allah besok kalau dia ada Pak.
0: Coba itu lagi. Insya Allah, makasih banyak Bunda.
1: Iya, makasih Adi.
0: Makasih Bunda.
1: Malam.
0: Oke ya. Baik, sampai subuh saya Rargo Prapura ya. Kita masih di program request lagu Nusantara. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Hey.
2: Halo.
0: Kenapa begini? Halo. Waduh, kayaknya lagi kurang bagus nih. Telepon dari Pak Son tadi kayaknya itu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat malam Bu Ari.
0: Malam.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Selamat Bu Ari.
0: Alhamdulillah sehat-sehat.
3: Baik. Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan Pak Mahendra.
3: Iya.
0: Nah, apa kabar Pak Mahendra?
3: Tentunya ada tetap sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Jadi malam hari ini mau ditemani lagu apa ini Pak Mahendra?
3: Lagu Ambon, satu tetes susu namanya.
0: Lagu Ambon?
3: Iya.
0: Satu tetes?
3: Air susu.
0: Air susu?
3: Iya. Oke, dengerin.
0: Oke, satu tetes air susu mama, oke.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mahendra ya sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Tadi ada lagu Batak, ini sudah ada lagi lagu dari Ambon ya. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811 456 03 875. Halo.
4: Malam.
0: Halo.
4: Lagunya dulu.
0: Diana. Lagu apa Diana?
4: Iya. Lagu Manado.
0: Lagu Manado sudah tadi. Boleh kita lagi jalan-jalan ke daerah lain?
4: Daerah Poso.
0: Daerah Poso.
4: Kinde-kinde.
0: Kinde-kinde. Oke.
4: Makasih, selamat malam.
0: Malam, Diana. Dadah, Diana. Kinde-kinde dari Deroposo. Agar kalian kejo, Oke, baik. Sampai semua Sararko Prapura. Sudah 3 lagu. Kita ke Dadi Veruru. Kita ke lagunya Bunda Ella di Laswani. Ya, Basadol Trio dari anak Anakna Burcu. Ke Batak nih kita.

0: Waduh ya, malam-malam begini kita Dero. Enak juga ya, sampai subuh secara Argo Pura-Pura dengan musik Dero ya. Dan sampai subuh secara Argo Pura-Pura, satu penelpon terakhir ya saya akan terima untuk di malam hari ini, masih di program Request Lagu Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Lagu Nusantara bersama Bung Arif yang baik hati dan ganteng pula.
0: Waduh, terima kasih Bang Kadri.
1: Iya, sama-sama Bung Arif.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bang Kadri?
1: Lagu Batak atau lagu Ambon ini?
0: Lagu Batak.
1: Judulnya Kakak Malele.
0: Kakak
1: Malele. Lagu penyanyinya Roy Sampulete.
0: Malele. Saya coba cari ya, Kakak Malele.
1: Iya.
0: Roy Sampulete.
1: Iya, soalnya kalau ada yang cantik ya Malele, ayo kita Malele. Ya, terima kasih Bung Arif. Okay, selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah saya kasih untuk Bang Kadri. Sebenarnya sudah ini tadi udah ya dari daerah Batak, tapi dari Ambon ya kalau salah ya, Kakak Malele. Tapi sudahlah, sampai sebentar Argo Pura-Pura karena waktu juga sudah berakhir di malam hari ini di program Request Lagu Nusantara. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Sarif pamit, terima kasih. Setelah ini nanti ada drama legenda menemani Komipura. Kakak Malele, spesial untuk Bang Kadri di Banggar.

0: menelusuri kisah lama dari Tanah Kaili. Kisah yang tertulis di ombak disampaikan dari lidah ke lidah tentang Sawari Gading, sang pahlawan dari Tanah Luwu, dan tentang terbentuknya danau yang kini disebut Danau Lindu. Dikisahkan, kapal besar milik Sawari Gading berlayar pulang dari negeri Tiongkok. Namun, sebelum sampai Luwu, kapal itu singgah di perairan Kaili, tempat berdirinya kerajaan Pandawa, Bangka, dan Sigi. Kapal Sawari Gading berlabuh di pantai Ie Mebere, yang kini dikenal dengan nama Rano Romba di wilayah Sigi. Kerajaan Sigi kala itu dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Ginai.
1: Wahai Ratu Sigi yang anggun, akulah Sawari Gading dari Luwu. Izinkan aku menangu menjadi permaisuriku.
2: Wahai pemimpin

0: Sepulangku dari Pantai Barat, kita adakan pertarungan itu.
1: Dengan semangat di pelindung. Disepakatilah waktu itu untuk menggelar adu ayam agung di Sigi. Sebelum kembali ke Sigi, Sauri Gading menuju kerajaan Bangga yang dipimpin oleh Ratu Wanggulangi bergelar Magal Bangga. Keduanya menjalin persahabatan abadi antara Luwu dan Bangga. Dalam perjalanan pulang, Sauri Gading singgah di pulau kecil Mugin Tanga. Ia menancapkan tongkat untuk menambatkan perahunya. Namun tongkat itu tertinggal dan tumbuh menjadi pohon besar. Kini disebut Mulanga di kampung Kaliki. Tanda jejak Sauri Gading di tanah Kaili. Malam sebelum digelar, anjing Sauri Gading lebang di hitam diam-diam turun dari kapal dan berjalan menyusuri dataran Sigi. Tanpa sadar, ia masuk terlalu jauh ke selatan, ke lubang besar seekor lindu belut raksasa yang buas.
2: Tanah bergetar, gempa, apa yang terjadi?
1: Pertarungan sengit pun terjadi. Labol menggigit kuat sang lindu, menariknya dari sarangnya. Lubang itu pun terisi air terus meluap hingga terbentuklah danau luas yang kita kenal sebagai Danau Lindu. Namun masyarakat Tolindu memiliki kisah lain. Dahulu, lindu adalah rawa luang yang dulu seekor belut raksasa. Rasa takut melanda hingga para tetua mengadakan musyawarah besar Mulibu.
3: Kita kirim 10 lelaki terkuat dari tiap kampung.
4: Tidak, kita minta bantuan ke kerajaan Sigi. Hanya mereka yang mampu melawan makhluk itu.
1: Dan disepakatilah mereka ke kerajaan Sigi.
5: Saudara-saudara,

Sahabat budaya, kini di tepian Danau Lindu yang tenang, kisah ini masih hidup, diceritakan dari mulut ke mulut. Penakam bareng. Inilah kisah kita, legenda yang hidup di hati masyarakat Kaili. Demikianlah drama legenda persembahan LPPR RI Palu dengan judul Danau Lindu di Jaksawri Gading dan Liliwana dengan para pelakon. Narator Ratu Balkis, Sawri Gading, Arif Lahumo, Warga 1, Alam, Warga 2, Rafli, Ratu Bunga Manila, Warni, Penasehat Ibnu, Raja Luwu, Arif Lahumo, Penulis Naskah, Nih Ketut Warni, Teknik Rekaman, Irfan Nolani, Produser, Ervina Suge, Penanggung Jawab Umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan

0: duit kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
1: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita.
4: Ayo, kita jaga bumi.

0: didampingi begitu ya. Adakah tantangan-tantangan kemarin ya untuk pengambilan video karena umumnya berarti harus ke rumah juga nih?
1: Iya harus ke rumah. Okay. Kalau tantangan itu pasti ada tantangan. Nah, ini karena apalagi ini pertama kali ya, pertama kali kita lakukan take video, kemudian ada apa namanya ada materi yang mereka harus paparkan dalam video itu. Nah kesulitannya itu, jadi dalam satu materi kita bisa sampai 5-6 kali take video ya. Kemudian kita harus berkunjung ke rumah mereka, take video pada saat mereka bangun tidur, mereka beribadah, makan sehat begitu. Nah tantangan-tantangannya itu sesuai yang jadi tantangan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai sebesar Argo Prapura, sahabat budaya Tapasanggani, kita berada di program Tutur Apresiasi Budaya. Masih bahas seputar Pemprov kenalkan Tenun Buya Subih dari Donggala di ke dunia internasional. Dimana sampai sebesar Argo Prapura, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Di Agustining sini mengatakan festival tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan Tenun Buya Subih sebagai warisan budaya Indonesia ke dunia internasional, sekaligus juga mendorong pengembangan industri fashion berkelanjutan berbasis budaya lokal. Nah, sampai sebut sararku pura-pura, sahabat budaya Tapasanggani, Riumba, ia juga menjelaskan festival yang digelar tanggal 7 Juli tadi ini di Desa Wisata Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala itu merupakan hasil kerjasama dengan Eco Fashion Week Australia atau EFWA, yang ia mengatakan juga kegiatan tersebut sekaligus juga menandai dimulainya Buya Subih Project 2026 hingga 2030 yang berfokus pada pelestarian tenun tradisional. Jadi pemberdayaan perempuan, penenun, penguatan kapasitas perajin, serta juga pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat, di mana menurutnya kolaborasi dengan EFWA ini membuka peluang bagi para pengrajin lokal untuk terhubung dengan jaringan industri mode berkelanjutan global, sehingga produk tenun Donggala dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa juga meninggalkan nilai-nilai tradisi yang melekat pada setiap karya. Di mana puncak festival yang dimeriahkan dengan Sunset Fashion Show yang digelar mulai pukul 16 di kawasan pesisir Donggala, dan peragaan busana tersebut menampilkan karya sejumlah desainer internasional yang memadukan tenun Buya Subih dalam koleksi di busana kontemporer dengan latar panorama matahari terbenam. Di mana Ibu Diah juga mengatakan pemilihan Desa Wisata Towale sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa alasan, selain ditetapkan sebagai salah satu desa wisata unggulan Sulawesi Tengah tahun 2026. Kawasan itu juga dikenal sebagai pusat pelestarian tenun Donggala dan pengembangan desa wisata pesisir berbasis ekonomi biru. Dan ia juga menambahkan, gaung tenun Buya Subih ini sebelumnya telah menjangkau pasar internasional melalui kegiatan Eco Fashion Showcase Buya Subih yang digelar di Perth, Australia pada April 2026. Dan menurutnya kegiatan tersebut mendapat dukungan sejumlah perwakilan diplomatik Indonesia untuk membuka peluang perdagangan retail berbasis prinsip fair trade. Melalui Buya Subih, proyek yang dijalankan ini berjalan hingga 2030 nanti, di mana katanya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama mitra internasional menargetkan terbentuknya ekosistem industri tenun yang berkelanjutan melalui pelatihan digital, ya, peningkatan kualitas produk sesuai standar global, serta penguatan daya asing pengrajin lokal agar semakin mandiri secara ekonomi. Dan di mana ia berharap festival Buya Subih ini dapat menjadi tonggak kebangkitan tenun Donggala di tingkat dunia, sekaligus juga memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai destinasi budaya dan pariwisata berkelas internasional.

Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

Oke, baik, sampai ketemu saran kupura-pura. Kalau kita bicara sarung subi, ini tenunan Donggala, dimana tenun Donggala ini adalah kain tenunan sutra di daerah pesisir Kabupaten Donggala, dimana Donggala merupakan kota tua bekas pelabuhan di era kolonial di Sulawesi Tengah. Jadi tenun Donggala menjadi salah satu warisan budaya Sulawesi Tengah yang terus menarik perhatian pencinta kain tradisional di Indonesia. Kain ini tidak hanya hadir sebagai karya seni tekstil, tetapi juga membawa filosofi yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Donggala. Jadi ketika pengrajin menenun benang demi benang, mereka sebenarnya sedang merawat identitas budaya yang lahir dari alam, tradisi, dan kearifan lokal. Inilah alasan mengapa tenun Donggala mampu bertahan dan semakin dihargai di era modern. Jadi sejarah singkat yang hidupkan identitas daerah. Jadi kain tenun Donggala dahulu hanya dikenalkan kepada satu upacara adat dan dibuat dari bahan sutra alami dalam berbagai motif dan warna, dikerjakan menggunakan alat tenun tradisional di desa-desa. Jadi di wilayah Donggala, sarung Donggala merupakan produk tradisional kriya Indonesia, memiliki beragam desain motif, antara lain motif buya atau bomba, atau motif bunga, bunga mawar, bunga nyelir, kamboja, motif daun, motif fauna, kombinasi bunga subi dan bomba, pelekat, serta bunga subi yang memiliki corak benang emas. Seiring perkembangan zaman, tenun Donggala mulai dikenal luas sebagai salah satu kain tradisional istimewa dari Indonesia Timur, dan masyarakat tetap melestarikannya melalui pengajaran turun-temurun dari ibu kepala anak perempuan, dan alur sejarah yang kuat ini menjadikan tenun Donggala tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang menjadi produk yang bernilai seni tinggi. Jadi ciri khas warna yang tidak tergantikan. Jadi salah satu hal yang membuat tenun Donggala berbeda adalah penggunaan warna-warna gelap yang elegan. Pengrajin sering memilih warna hitam, merah marun, kuning, emas, dan biru tua sebagai dasar kain.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa

Baik, sampai subuh saranku pura-pura. Sekarang waktu ini sudah menunjukkan pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, buat Komio yang mau beristirahat, ya, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga juga. Selamat beristirahat, semoga malam ini membawa kedamaian, mimpi-mimpi indah, serta juga harapan baru yang akan menyambut fajar dengan penuh optimisme. Ya, selamat malam sekali lagi untuk Komio Pura. Kita masih berada di program Mau Tutur Apresiasi Budaya. Ya, semoga malam hari ini ya. Komio bisa mimpi indah ya, dan besok bisa kembali lagi beraktivitas. Kita masih bahas seputar sarung Subi ya, atau sarung Donggala. Jadi proses menenun yang menguji kesabaran. Jadi pengrajin tenun Donggala menenun kain ini dengan teknik tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin ya. Jadi proses panjang dan membutuhkan konsentrasi tinggi, dan mereka memulai dari tahap memintal benang ya, merendamnya dalam pewarna alami dan mengeringkannya, lalu mengatur benang lungsi di alat tenun. Jadi setiap lembar kain biasanya memerlukan waktu pengerjaan beberapa hari hingga berminggu-minggu, tergantung tingkat kesulitan motif begitu ya. Jadi pengrajin menemukan dengan gerakan tangan yang rintis sehingga menghasilkan detail yang rapi dan kuat. Jadi ketika motif semakin rumit, waktu pengerjaan juga semakin lama. Inilah yang membuat nilai tenun Donggala itu semakin tinggi, karena pengerjaannya benar-benar menguji kesabaran dan ketelatenan. Jadi tenun Donggala menawarkan lebih dari sekedar kain indah ya. Jadi setiap helai mencerminkan ketekunan pengrajin dan kekuatan budaya dan keindahannya alam Sulawesi Tengah. Jadi kain ini cocok kita jadikan fashion statement, koleksi pribadi atau hadiah bernilai tinggi bagi pencinta budaya.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk ke rau. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

0: gimana nih perasaannya Chelsea kemarin SDN Impress 3 Birobul ini terpilih menjadi juara satu?
1: Nggak percaya kita bisa menang itu, karena kita lawan banyak SD di survei ini dan kita yang terpilih.
0: Jadi yang terpilih begitu ya. Kira-kira kemarin videonya seperti apa nih Chelsea sendiri? Kalau ini kan beda-beda ya videonya berarti ya? Atau Chelsea satu kali berempat beda-beda ya? Atau sendiri-sendiri?
1: Ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama.
0: Ada yang sama-sama. Kalau kemarin pengambilan videonya gimana?
1: Kalau pengambilan video sendiri itu, saya direkam sama mamaku, terus menjelaskan tentang gemar belajar.
0: Gemar belajar. Gimana tuh gemar belajar kemarin dijelaskan Chelsea?
1: Kalau di saya, gemar belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Karena dengan gemar belajar, kita dapat mengembangkan diri, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Rif, ada apa kamu itu kah?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu, eh. Ada apa di hidungnya ini ya?
0: Eh, macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Eh, mari coba kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang menarik minat pembeli itu pemasarannya melalui apa saja, Bu Rahma?
1: Kita pemasarannya melalui via online, WhatsApp, Facebook, Instagram, kayak gitu-gitu aja. Tiap hari kita pasang ini apa namanya posting di Facebook, di Instagram, di WA, kayak gitu-gitu. Terus juga kalau sudah teman-teman yang sudah tahu yang lama, kalau mau pesan kan biasanya tinggal WA, Kak mau pesan ini, ini anakku mau ulang tahun.
2: Lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Gonggong Dewi dengan predikat pujian.
3: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
4: Terima kasih ya, Bu.
3: Iya, Nak.
4: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
3: Iya.
4: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
3: Iya, Nak.
4: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
3: Amin.
4: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
3: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
5: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

Baik, sampai sini secara aku pura-pura 13 menit bergeser dari pukul 23. Maka untuk di program tutur kali ini saya akhirnya sampai sini, sampai sini secara aku pura-pura. Terima kasih buat komis semuanya yang masih setia mendengarkan perempat RRI Palu di 97,5 MHz sahabat budaya tempat kami. Untuk malam hari ini ya, kalau tadi kita sudah bahas seputar kain tenun ya sabi ya, atau kain tenun Donggala, jadi maka hari ini saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Sampai sini secara pura-pura, saya Arif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabi.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: belakang kegiatan ini? Karena setahu kita begitu ya, dulunya cuma ada putra-putri wisata, Dayan Tejo. Tapi sekarang ini kayaknya sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk perwakilan dari Sulawesi Tengah sendiri. Ini baru dengar juga namanya, atau baru pertama kali kayaknya saya dengar ini putra-putri budaya.
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau untuk pendiri itu sudah tahun ketiga, Kak. Nah, di tahun pertama itu di 2023. Tapi sebelumnya, karena saya sebelumnya itu mengikuti kompetisi Duta Wisata di tahun 2022. Selanjutnya, ada keinginan untuk mewakili provinsi tercinta waktu itu. Jadi, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat event-event nasional ada putra-putri budaya. Nah, pada saat itu sebenarnya kayak masih pikir mau ikut enggak, cuman harus ada target dan visi misi yang dibawa ke nasional, karena selain kita harus bawa penampilan yang baik, tapi kita harus punya visi misi juga.
0: Benar.
1: Nah, pada saat itu sebenarnya simpel, Kak, kenapa mau buat putra-putri budaya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
3: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
2: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat membantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
3: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
2: Tentu dong. Kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
3: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
2: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian syarat kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RR Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sahararaku dimanapun Kumyu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumyu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Kumyu sampai subuh sahara? Saya berharap Kumyu dalam keadaan sehat bersama keluarga dan bahagia selalu. Dan semoga Kumyu semuanya diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas di hari ini. Dan tentunya sukses selalu untuk Kumyu semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sampai subuh sarara, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Kumyu untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.

Kecerdasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang

0: hadis riwayat Ibnu Asakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."
1: Sampai suhu sarara
2: Yakuzaro
1: Tengah Ninju Pemantai dari Palu.

0: diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 ruas tulang. Seseorang diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, siapakah yang kuat melaksanakan itu ya Rasul? Beliau menjawab, membersihkan masjid dari noda dan kotoran atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum adalah sedekah. Jika sekiranya kau kuasa, cukuplah diganti dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ternyata, sholat duha, yakni sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan antara pukul 7 sampai 11 siang, memiliki keutamaan. Nilainya sama dengan 360 sedekah yang dianjurkan Rasulullah. Jadi manfaat dan pahala bagi mereka yang membiasakan sholat duha setiap hari adalah sangat besar. Apalagi bila kita dapat menunaikan 2 anjuran lain untuk bersedekah itu.
1: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
2: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
4: Lagu-lagu enak di Pro 4.

0: adalah seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."
1: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
2: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
3: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
4: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mukomi tokai lidah atau tokodaa. Gapai pura mukita maroa-roa. Umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata, mo tesa ante bahasa tamboto. Mo atas sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo mototah tokodaa.

0: Syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, dapat merambat dalam diri tanpa kita sadari. Beliau mengumpamakan syirik sebagai semut hitam yang berjalan di batu yang berwarna hitam kelam di malam hari. Walau kita sudah berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, namun masih seringkali kita terjebak berbuat syirik karena kita diperhamba oleh kedudukan, harta, dan wanita. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dengan tak menyekutkan Allah sedikitpun, maka dia akan masuk surga." Nah, bila kita ingin menjadi ahli surganya, waspadalah agar kita tidak berbuat syirik.
1: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
2: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
1: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
3: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja, padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya."
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya, amat, amat.
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
3: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tau.

Karya Bapak Mulana sampai Suhu Sarara, Wakil Bupati Sigi selaku Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana menegaskan penetapan status kerusakan rumah terdampak bencana dilakukan berdasarkan hasil asesmen tim teknis, bukan atas permintaan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin rapat koordinasi bersama tim teknis untuk memfinalisasi data rumah rusak dan rumah ibadah terdampak bencana pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, tim asesmen memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menentukan kategori kerusakan rumah, baik kerusak ringan, sedang maupun berat, sesuai kriteria telah ditetapkan pemerintah.

Dari Bakopuna sampai Suwo Sarara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli menghibahkan sebidang tanah untuk pembangunan kantor perwakilan imigrasi di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Diketahui langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan serta mempercepat layanan keimigrasian bagi masyarakat setempat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Toli-Toli Amran Hayahya saat mengunjungi kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur pada Senin 6 Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Bupati Toli-Toli didampingi Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, Sri Yanti Daeng Pareba, dan diterima langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu, Muhammad Akmal. Amran mengatakan lahan yang akan dihibahkan telah disiapkan pemerintah daerah setelah melalui pembahasan internal. Sampai subuh sarara, Vesia Mokareba Salya Tinti Auno, Yaku Lili Lestari, Pove Pakemi Pancili, Rika Ribasalea Tinti.

0: Sampai subuh sarara Yakuzaro Tengah ninju Pemangpa dari Palu
1: Dota bede ikuno Tudu mangelo Tai panau buah mori
2: Rey, bisa dibantu tua?
3: Iya nak, aduh, minta tolong lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
2: Pernah jatuh apanya ke tua?
3: Lupa juga tua, kayaknya tidak pernah jatuh nak.
2: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
3: Oh,
2: bagus ini HP.
3: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
2: Maksudnya tua?
3: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Nah,
2: coba-coba. Mana nomor HP-nya tua?
3: Iya, ini.
2: Nanti saya coba, Bel.
3: 08242.
2: Itu tua, so masuk teleponku.
3: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya, coba so bunyi.
2: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
3: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
4: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
0: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidup.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam informasi dari Kota Palu.
2: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan.
1: Serta beberapa kabupaten lain.
3: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete. Sangat cocok untuk atraksi trekking.
1: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
4: Nuapa Kariba Palu.
5: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Nuapa Kariba Bungina.
4: Nuapa Kariba Bungina.
1: Pukul 18.30
4: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
5: Terperangkap perkembangan informasi harian Komio
1: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
5: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Terima kasih kamu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sararah. Saat ini kita berada di pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai subuh sararaku untuk kumio semuanya. Apa kabar kumio pagi ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, semangat dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang akan dijalani. Rabu pagi kembali hadir mengiringi langkah kita di pertengahan pekan. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan semangat, penuh dengan inspirasi dan juga membawa banyak hal baik bagi kumio semuanya. Dan buat kumio yang sudah bersiap-siap berangkat ke kantor atau ke sekolah, untuk adik-adik yang sedang bersiap mengikuti pelajaran di sekolah, tetap semangat. Dan untuk kumio yang lagi ke pasar, emak-emak ataupun lagi menjalankan usaha, semoga seluruh aktivitas hari ini diberikan kelancaran, kesehatan dan hasil yang terbaik. Dan tentunya untuk kumio yang pagi ini masih menikmati suasana di rumah, ditemani dengan secangkir kopi atau teh hangat, dan sambil menikmati waktu sejenak untuk mengumpulkan semangat sebelum memulai aktivitas. Dan jangan lupa di tengah kesibukan hari ini tetap luangkan waktu untuk menyapa keluarga, membantu sesama dan menebarkan senyuman. Dan kebaikan-kebaikan yang kecil kita lakukan di setiap hari dapat memberikan makna besar bagi orang lain. Dan tentunya marilah kita jadikan Rabu pagi ini sebagai awal untuk terus berkarya, menjaga semangat dan melestarikan budaya yang menjadi identitas kita bersama. Dan tentunya kami akan menemani kumio di pagi hari ini dengan lagu-lagu daerah pilihan yang tentunya memberikan semangat kumio, dan juga berbagai informasi seputaran di Sulawesi Tengah dan dalam acara Nuapa Kareba Palu.

Di berita yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran sebesar 351 miliar untuk sektor pendidikan pada 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka anak putus sekolah. Anggaran tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Berani Cerdas, inisiasi Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reni Alamajido. Sahabat-sahabat Sarara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firman Sah Daeng Pareba mengatakan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk membantu siswa tidak diterima di sekolah negeri, tetapi juga mendukung berbagai program peningkatan layanan pendidikan. Ia menjelaskan salah satu program yang dibiayai melalui anggaran tersebut adalah subsidi biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kategori desil 1 hingga desil 5 tidak lolos seleksi penerimaan murid baru di SMA negeri dan harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta berbayar. Dan selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penyediaan seragam gratis bagi siswa kurang mampu, pemasangan layanan internet satelit Starlink di sekolah-sekolah berada di wilayah terpencil, serta pemberian beasiswa kepada hampir 50 ribu mahasiswa asal Sulawesi Tengah. Menurut Firmansa, rangkaian program tersebut dirancang agar tidak ada peserta didik yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena terkendala biaya maupun keterbatasan akses. Sampai sebesar harap, Pemprov Sulawesi Tengah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas pemerataan layanan pendidikan hingga ke daerah-daerah terpencil. Melalui program Berani Cerdas, pemerintah juga menargetkan penguatan kualitas pendidikan sebagai salah satu strategis jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompetitif di Sulawesi Tengah.

Sobat-sobat Sarara, informasi selanjutnya dari Sigi, Wakil Bupati Sigi selaku Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana menegaskan penetapan status kerusakan rumah terdampak bencana dilakukan berdasarkan hasil asesmen tim teknis bukan atas permintaan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin rapat koordinasi bersama tim teknis untuk memfinalisasi data rumah rusak dan rumah ibadah terdampak bencana pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, tim asesmen memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menentukan kategori kerusakan rumah, baik rusak ringan, sedang maupun berat sesuai kriteria telah ditetapkan pemerintah. Ia mengimbau masyarakat untuk mempercayakan proses pendataan kepada tim asesmen agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Wakil Bupati Sigi juga menjelaskan proses asesmen rusak ringan dan rusak sedang akan dilakukan setelah surat keputusan tahap 2 untuk rumah rusak berat diterbitkan. Ia berharap seluruh masyarakat mendukung proses penanganan pasca bencana yang sedang dilakukan pemerintah. Menurutnya, kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

0: Rosalia, Pinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Reba Pamulana sampai subuh sarara kapten tim nasional Argentina Lionel Messi mengukir sejarah kelam dalam karir sepak bolanya saat menghadapi Mesir pada pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta. Pemain berusia 39 tahun tersebut menjadi pemain pertama dalam sejarah yang gagal mengeksekusi penalti sebanyak 2 kali dalam satu edisi kompetisi Piala Dunia. Kegagalan pertama terjadi pada babak grup melawan Austria, sebelum kembali terulang di babak 16 besar saat tendangannya digagalkan kiper Mesir Mustafa Sobir pada Selasa 7 Juli 2026.

Kareba Kopuna sampai subuh sarara kepala SMP Negeri Palu Erik Rubin mengungkap penyebab utama banyak calon peserta didik tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 khususnya pada jalur domisili. Menurut Erik, persoalan tersebut bukan disebabkan oleh sistem, melainkan karena kesalahan orang tua saat melakukan pendaftaran secara daring. Kesalahan paling banyak ditemukan adalah ketidaksesuaian tim koordinat domisili dengan alamat tempat tinggal calon siswa. Ia menjelaskan sebelum proses pendaftaran dilakukan, sistem sebenarnya telah memberikan petunjuk agar orang tua memastikan titik koordinat lokasi rumah sesuai. Namun petunjuk tersebut masih banyak diabaikan sehingga data domisili tidak terbaca dengan benar oleh sistem. Menurut Erik, persoalan serupa juga terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya. Sampai jumpa sarara, Vesia Mukareba Salea Tinti, Papituh, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Beragam informasi dari Kota Palu.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
3: serta beberapa kabupaten lain.
5: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
3: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa berbisik di sini. Nuapa Karipapalu.
6: Nuapa Karipapalu. Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
3: Dan Nuapa Karipapalu. Nuapa
6: Karipapalu.
3: Pukul 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
6: Perbarui perkembangan informasi alian komio
3: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
6: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sararah, kita berada di pukul 7 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam acara Nua Pakareba Palu. Nah, sama-sama Sarara, informasi dari Toli-Toli, pemerintah Kabupaten Toli-Toli menghibahkan sebidang tanah untuk pembangunan kantor wilayah imigrasi di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Diketahui langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan serta mempercepat layanan keimigrasian bagi masyarakat setempat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Toli-Toli Amran H. Yahya saat mengunjungi kantor imigrasi kelas 1 TP 1 Palu di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur pada Senin 6 Juli 2026. Kunjungan itu Bupati Toli-Toli didampingi Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli Sri Yanti Daeng Pareba dan diterima langsung Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Muhammad Akmal. Sebelum Sarara, Amran mengatakan lahan yang akan dihibahkan telah disiapkan pemerintah daerah setelah melalui pembahasan internal. Menurutnya, kehadiran kantor imigrasi di Toli-Toli sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan lokasi yang disiapkan berada di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, dan berdekatan dengan kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli.

keimigrasian harus datang ke kantor imigrasi kelas 1 TP Ipaluh dengan waktu tempuh sekitar 10 hingga 12 jam perjalanan darat. Jarak sekitar 350 km tersebut juga membuat warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, konsumsi, dan akomodasi selama mengurus dokumen keimigrasian. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Paluh, Muhammad Akmal, mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti proses pembangunan setelah hibah lahan resmi diterima. Menurutnya, apabila di atas lahan hibah telah terdapat bangunan, maka bangunan tersebut akan diperbaiki untuk

Sampai Sarara, informasi selanjutnya dari Morowali. Masa aksi dari Aliansi Peduli Morowali tidak dapat bertemu langsung dengan Bupati Morowali untuk menyampaikan aspirasi. Untuk itu mereka berharap langkah pemerintah Kabupaten Morowali selanjutnya. Dan sampai Sarara, kemarin masa aksi dari Aliansi Peduli Morowali masih bertahan di halaman kantor Bupati Morowali hingga malam. Sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Tengah, puluhan peserta aksi masih berada di area kantor Bupati Morowali, Sulawesi Tengah. Sebagian duduk di pelataran kantor, sementara lainnya tampak berdiskusi dengan sesama peserta aksi. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang digunakan massa juga masih terparkir di sekitar lokasi. Nah, sampai Sarara, aparat kepolisian bersama Satpol PP terlihat tetap berjaga untuk mengamankan jalannya aksi. Meskipun aktivitas perkantoran telah berakhir, massa belum membubarkan diri. Situasi di lokasi terpantau aman dan juga kondusif. Belum terlihat adanya aktivitas lanjut berupa dialog antara perwakilan massa dengan pemerintah Kabupaten Morowali. Hingga berita ini diturunkan, massa aksi Aliansi Peduli Morowali masih menunggu kepastian terkait tuntutan yang mereka sampaikan. Baik, sama-sama Sarara, kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah Komio menikmati hiburan lagu-lagu daerah yang tentunya memberikan semangat Komio di pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Di mana Kakak Fahri? Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kurawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa Kak. Anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara kerja tukang.
0: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Inkumio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

97,5 MHz masih bersama saya Lili Lestari. Kita masih ada di acara Nua Pakareba Palu. Sampai sebuah sarara informasi dari Palu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menambah alokasi anggaran program beasiswa kuliah Berani Cerdas hingga mencapai 264 miliar. Tidak hanya nominal anggarannya yang melonjak tajam, kota penerima manfaat program andalan daerah ini juga dipastikan bertambah signifikan pada periode anggaran terbaru. Peningkatan anggaran yang dikuncurkan oleh Pemprov Sulawesi Tengah ini membawa perubahan besar pada peta jangkauan program. Jika sebelumnya bantuan finansial ini lebih berfokus pada jenjang sarjana S1, kini cakupan kepesertaan beasiswa Berani Cerdas resmi diperluas untuk memfasilitasi putra-putri daerah di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Perluasan kota tahun ini akan dialokasikan khusus untuk 100 mahasiswa jenjang magister, 20 mahasiswa jenjang doktor, 10 dokter spesialis, serta bantuan khusus penyelesaian studi akhir bagi mahasiswa yang sedang menuntaskan tugas akhir mereka. Langkah berani ini diambil pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk komitmen nyata dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang lebih spesifik dan ahli di bidangnya. Sampai sebuah sarara, kehadiran kota baru untuk dokter spesialis dan peneliti tingkat lanjut ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tenaga ahli lokal serta memperkuat sektor kesehatan dan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah di masa depan. Dengan struktur anggaran yang baru tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah berharap kendala finansial tidak lagi menjadi penghalang bagi para akademisi daerah untuk menuntaskan studi mereka. Adapun informasi mengenai lini masa pendaftaran, kriteria seleksi, dan syarat kelengkapan berkas akan segera diumumkan oleh dinas terkait dalam waktu dekat.

Sebesar Rara, informasi selanjutnya, masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Morowali menyinggung aktivitas Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf. Di media sosial saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Morowali pada Senin 6 Juli 2026. Dalam orasinya, masa menilai Bupati lebih sering mengunggah konten di TikTok dibanding memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurut para orator, sejumlah konten yang diunggah Bupati menampilkan aktivitas seperti penggunaan mesin pemilah sampah, mengupas kelapa, hingga menggunakan speedboat. Masa menilai di tengah persoalan yang mereka sebut masih dihadapi masyarakat, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian berbagai masalah. Sampai sebesar Rara, Koordinator Aksi Jabir Muhammad Yamin menyebut persoalan yang disoroti masa diantaranya kelangkaan LPG subsidi 3 kg, kesejahteraan buruh, kondisi petani dan nelayan, serta tata kelola pemerintah. Selain itu, kata Jabir, sejumlah janji politik Bupati Morowali juga dinilai belum terrealisasi. Ia mencontohkan program bantuan LPG dan minyak goreng gratis setiap bulan, bantuan pancaroba bagi nelayan, menjadikan Kecamatan Bungku Tengah sebagai wilayah administratif tanpa aktivitas pertambangan, hingga penyediaan listrik 24 jam dimenuhi kepulauan. Nah, sampai-sampai Sarara, selain menyoroti janji politik, masa juga menyinggung besarnya sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah Kabupaten Morowali yang mereka sebut mencapai lebih dari 800 miliar. Melalui aksi tersebut, Aliansi Peduli Morowali meminta Bupati dan Wakil Bupati Morowali bersedia berdialog secara langsung untuk membahas 10 tuntutan yang mereka ajukan. Menanggapi aksi itu, Asisten 1 Setda Morowali Tahir mengatakan pemerintah daerah menghargai penyampaian aspirasi masyarakat karena merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Usai penyampaian orasi, massa kemudian memasuki aula kantor Bupati Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, untuk mengikuti dialog bersama jajaran pemerintah Kabupaten Morowali. Namun demikian, dalam pertemuan itu, massa membubarkan diri dari ruang dan kembali berorasi karena tidak ditemui oleh Bupati Morowali.

Nah, sampai selesai Rara, informasi selanjutnya sebanyak 35 pekebun kelapa sawit asal Kabupaten Morowali Utara mengikuti pelatihan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 6 sampai dengan 11 Juli 2026. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pengembangan sumber daya manusia perkebunan diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pekebun dalam mengelola sarana dan prasarana perkebunan guna mendorong produktivitas kebun kelapa sawit rakyat. Pengelolaan sarana produksi dinilai menjadi faktor penting yang tidak kalah strategis dibanding penggunaan benih unggul maupun program peremajaan sawit rakyat. Sampai sebut sarana mulai dari pemilihan benih berkualitas, pemupukan yang tepat, perawatan alat dan mesin pertanian, hingga pengelolaan jalan produksi dan sistem drainase menjadi aspek yang berpengaruh terhadap hasil panen dan efisiensi biaya produksi. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Neng mengatakan peningkatan produktivitas perkebunan rakyat harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, program PSR tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dibarengi peningkatan kompetensi perkebunan dalam mengelola sarana dan prasarana perkebunan.

97,5 MHz Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara. Perakiran cuaca Sulawesi Tengah pada Rabu 8 Juli 2026, hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Banggai Laut. Udara kabur berpotensi terjadi di daerah Nihil. Kabut asap berpotensi terjadi di daerah Nihil. Hujan hingga petir berpotensi terjadi di daerah Nihil. Cerah berpotensi terjadi di daerah Nihil. Cerah berawan berpotensi terjadi di daerah

di daerah Nihil. Berawan berpotensi terjadi di daerah Banggai, Poso, Donggala, Toli-Toli, Buol, Morowali, Kabupaten Kepulauan, Parigi Mautong, Tojo Una-Una, Sigi, Morowali Utara, Kota Palo. Hujan sedang berpotensi terjadi di daerah Nihil.

Sahabat-sahabat Sarara, informasi selanjutnya, aktivitas jual beli di area dalam Pasar Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah masih belum ramai meski pemerintah telah membangun gedung pasar modern dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Sebagian besar pengunjung justru memilih berbelanja di lapak-lapak berada di luar kawasan pasar. Sahabat-sahabat Sarara, ratusan lapak masih berjajaran di sepanjang Jalan Simpong Maahas hingga Jalan Pulau Labobo dan Jalan Pulau Buru, Kelurahan Simpong. Kondisi tersebut membuat arus pengunjung lebih banyak terkonsentrasi di luar area resmi pasar. Kendaraan pembeli pun tidak perlu memasuki kawasan pasar melalui portal yang dipasang Dinas Perhubungan. Di dalam kawasan Pasar Simpong, aktivitas perdagangan terlihat hanya ramai di beberapa titik, terutama pada kios penjual seragam sekolah, serta lapak ikan dan daging ayam yang berada di gedung pasar modern. Sahabat-sahabat Sarara, gedung pasar Simpong sendiri dibangun secara bertahap menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Pada 2023, pembangunan menghabiskan anggaran sebesar 14,3 miliar. Selanjutnya pada 2024, pembangunan dilanjutkan dengan anggaran 21,744 miliar. Meskipun fasilitas pasar telah tersedia, keberadaan pedagang di luar kawasan pasar masih menjadi tantangan dalam upaya penataan Pasar Simpong agar seluruh aktivitas perdagangan dapat terpusat di lokasi yang telah disiapkan pemerintah. Sementara itu, para pedagang yang menempati area pasar dikenakan retribusi sebesar Rp150.000 setiap bulan disetorkan kepada UPTD Pasar Simpong.

Sampai jumpa Sarara. Informasi selanjutnya dari Buol, aksi pencurian yang terjadi di Desa Suraya, Kecamatan Momunuh, Kabupaten Buol pada Selasa 7 Juli 2026 berakhir dengan tragis. Seorang petani bernama Umar T. Pikona, 55 tahun, meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk akibat diserang pelaku yang diduga hendak melakukan pencurian di kios miliknya sekitar pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara itu, putrinya yang masih berusia 15 tahun, Siska, turut menjadi korban setelah mengalami luka tusuk di bagian dada kiri saat berusaha menyaksikan kejadian tersebut. Berdasarkan informasi, korban awalnya terbangun setelah mendengar suara mencurigakan dari arah kios yang berada di rumahnya. Saat melakukan pengecekan, ia mendapati dua orang laki-laki tak dikenal berada di dalam kios. Korban kemudian berusaha menghadapi kedua pelaku hingga terjadi perkelahian. Dalam perkelahian tersebut, salah seorang pelaku menghunus senjata tajam jenis pisau dan menyerang korban. Umar mengalami luka tusuk yang cukup parah hingga kehilangan banyak darah dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sarara, beberapa menit kemudian putri korban Siska terbangun akibat mendengar keributan. Saat keluar dari kamar, ia melihat ayahnya sedang diserang, namun nahas keberadaannya diketahui oleh kedua pelaku. Salah seorang pelaku kemudian menusuk Siska di bagian dada sebelah kiri sebelum keduanya melarikan diri melalui pintu belakang rumah. Meski mengalami luka, Siska masih mampu membuka pintu depan rumah dan berteriak meminta pertolongan warga. Dan sampai subuh Sarara, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah, ia dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Moko Yorli, Buol untuk mendapatkan penanganan medis. Dan ia mengalami luka tusuk yang memerlukan 3 jahitan. Sementara itu, jenazah Umar kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Moko Yorli, Buol dan tiba sekitar pukul 4 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah untuk dilakukan penanganan lebih lanjut di ruang jenazah.

informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sigi memasuki tahapan akhir validasi data rumah rusak berat dan rumah ibadah terdampak bencana sebelum menerbitkan surat keputusan tahap 2. Tahapan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam melanjutkan pembangunan hunian sementara serta rumah ibadah sementara bagi masyarakat terdampak. Wakil Bupati Sigi juga Komandan Satuan Tugas Penanggulan Bencana memimpin rapat koordinasi bersama tim teknis pada Selasa 7 Juli 2026 untuk membahas finalisasi data penerima. Ia menjelaskan meski dokumen SK telah disiapkan, pemerintah masih harus melaksanakan satu kali uji publik sesuai ketentuan yang berlaku. Uji publik dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Palolo dan Nokilalaki mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Camat diminta menghadiri seluruh kepala desa dan membawa daftar nama calon penerima yang telah ditentukan